Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi rekan tahu dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan tahu, happy weekend ya di hari Sabtu yang penuh semangat dan keceriaan ini ya. Semoga pagi ini jadi awal yang indah untuk melepas penat setelah rutinitas panjang selama sepekan. Saatnya santai menikmati waktu bersama keluarga, sahabat, atau bahkan me time yang berkualitas ya. Tata akan menemani pagi Anda dengan deretan lagu-lagu pilihan terbaik, mulai dari pop Indo aja ya, yang siap bikin suasana weekend Anda makin hidup dan berwarna di pagi hari ini. Biarkan tahu, kita lanjut ya ke lagu berikutnya ini. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Wow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
3: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita akan melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara, padahal ia tidak bersalah, pada suatu hari raja tidur dan bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering. Maka raja pun segera bangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut. Ia pun segera mengumpulkan para pemukanya dan menceritakan mimpinya itu, serta meminta mereka menakwil mimpi itu. Tetapi mereka semua tidak sanggup. Mereka juga berusaha memalingkan raja dari mimpi itu agar ia tidak dibuat cemas olehnya, sambil berkata, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu mentakwilkan mimpi itu. Meskipun demikian, raja tetap gelisah atas mimpinya itu dan terus berusaha mengetahui maksud mimpinya. Hingga akhirnya tukang pemberi minum raja yang telah dibebaskan dari penjara teringat dengan teman satu penjaranya dahulu, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, dan meminta agar ia bisa masuk ke dalam penjara untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika itulah ia meminta Nabi Yusuf alaihissalam menakwilkan mimpi raja itu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam menakwilkannya bahwa sapi yang gemuk dan 7 bulir gandum hijau itu adalah 7 tahun di mana pada tahun tersebut penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Sedangkan 7 sapi kurus dan 7 bulir gandum kering adalah tahun-tahun kemarau. Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya menakwilkan mimpi, tetapi menawarkan cara terbaik bagi mereka dalam mengatasinya, yaitu mereka harus menyimpan hasil tanaman mereka untuk menghadapi tahun-tahun kemarau dengan cara membiarkan gandum di bulirnya kecuali sedikit untuk dimakan, sampai Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kelapangan. Ketika tukang pemberi minum raja telah mengetahui takwilnya, maka ia segera kembali ke raja dan memberitakan apa yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam kepadanya. Maka raja pun bergembira sekali. Lalu raja bertanya tentang orang yang menakwilkan mimpinya itu. Maka tukang pemberi minum raja memberitahukannya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Mendengar jawabannya, maka raja segera meminta agar Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke hadapannya. Lalu utusan raja segera menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam menolak menemuinya sampai jelas kebersihan dirinya dan bahwa dirinya tidak bersalah, agar raja mengetahui tentang apa yang terjadi pada kaum wanita di kota itu. Pendengar yang budiman, kemudian raja pun mengirim utusan untuk menemui istri Al-Aziz dan meminta wanita-wanita lainnya serta bertanya kepada mereka tentang masalah Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka pun mengakui kesalahan mereka serta menyatakan taubatnya. Mereka berkata, "Maha suci Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz pun juga menjelaskan kebersihan Nabi Yusuf alaihissalam di hadapan manusia. Ketika itulah raja mengeluarkan ketetapan bersihnya Nabi Yusuf alaihissalam dari tuduhan yang ditujukan kepadanya dan memerintahkan agar Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara. Bukan hanya itu, setelah didakwahkan kepada tauhid dan menerimanya, sang raja juga memuliakan Nabi Yusuf alaihissalam dan mendekatkan dirinya kepadanya. lalu raja memberikan pilihan kepadanya untuk memilih jabatan yang ia mau. Maka Yusuf alaihissalam berkata, sebagaimana tertera dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-55, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yang artinya, maka tatkala raja telah berbicara tentang tauhid dengan Yusuf, dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami. Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Pendengar yang budiman, raja pun setuju terhadap permintaan Nabi Yusuf alaihissalam itu karena amanah dan ilmunya. Selanjutnya apa yang dimimpikan raja pun terwujud satu persatu. Di tengah-tengah pembagian bahanan makan untuk kebutuhan sehari-hari yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam kepada rakyat, tiba-tiba Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan orang-orang yang ia kenali, baik bahasanya, fisiknya, dan nama-namanya. Orang-orang ini datang secara tiba-tiba, tanpa disadari sebelumnya, dan ternyata mereka adalah saudara-saudaranya, anak-anak ayahnya, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mengenali mereka, namun mereka tidak mengenalnya lagi. Merekalah yang dahulu melempar Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur ketika ia masih kecil. Namun sekarang mereka datang karena butuh bahan makanan. Kendati seperti itu, Nabi Yusuf alaihissalam pun tetap berbuat baik kepada mereka, dan mereka juga bermuamalah secara baik kepadanya. Selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam menanyakan keadaan mereka dan jumlah mereka. Lalu mereka memberitahukan bahwa jumlah mereka ada 12 orang. Seorang dari mereka pergi dan masih ada saudara kandungnya yang sedang bersama ayahnya karena ayahnya mencintainya dan berat untuk melepaskannya. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam menyiapkan bahan makanan untuk mereka, di mana masing-masing mereka memperoleh seukuran beban unta, maka Nabi Yusuf alaihissalam berkata, sebagaimana tercantum dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Yusuf ayat ke-59 dan 60. Qalatuni bi akhillakum min abikum, ala tarawna anni awfil kaila, wa ana khairul munzilin. Fa'in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Yang artinya, bawalah kepadaku saudara kalian yang seayah dengan kalian, yaitu Bunyamin. Tidakkah kalian melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Jika kalian tidak membawanya kepadaku, maka kalian tidak akan mendapat takaran lagi dariku, dan jangan kalian mendekatiku. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berkata, kami akan membujuk ayah untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Lalu pendengar, Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan para pelayannya untuk memasukkan barang-barang yang sebelumnya mereka jadikan sebagai penukar atau barter untuk gandum yang mereka terima dari Mesir ke dalam karung-karung mereka, agar mereka mengetahuinya ketika mereka telah kembali kepada keluarganya, yakni agar mereka mengembalikan barang-barang itu ke Mesir, atau karena Nabi Yusuf alaihissalam khawatir nanti mereka tidak mendapatkan sesuatu untuk menukar lagi. Yang demikian itu dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam agar mereka bersedia kembali lagi kepadanya. Akankah saudara Nabi Yusuf alaihissalam kembali dan mengajak Bunyamin ke Mesir? Kita akan simak kelanjutan kisahnya pada edisi berikutnya, insyaAllah. Wallahu a'lam.

Kembali lagi di 105 FM, Your Lifestyle. Biarkan Raus sebelum memulai aktivitas ya. Ada baiknya kita simak terlebih dahulu perkiraan cuaca di pagi hari ini ya, agar Kan Raus bisa mempersiapkan perjalanan dan kegiatan dengan lebih nyaman. Dan seperti biasa, kondisi cuaca di Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya ini mungkin langsung saja ini tetap bacakan perkiraannya. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, cerah berawan dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapan udara 89%, kecepatan angin 4 km per jam dari barat. Next, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 72%, kecepatan angin 5 km per jam dari timur laut. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, cerah dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 64%, kecepatan angin 12,3 km per jam dari timur laut. Pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, hujan ringan dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapan udara 90%, kecepatan angin 8 km per jam dari selatan. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, berawan dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapan udara 98%, kecepatan angin 5 km per jam dari barat daya. Dan yang terakhir, pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, berawan dengan suhu 22 derajat Celcius, kelembapan udara 99%, kecepatan angin 4 km per jam dari barat daya. Biarkan Raus, demikianlah perkiraan cuaca untuk pagi hari ini ya, untuk menemani aktivitas Anda dari pagi hingga malam nanti. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jadi kita kembali ke lagu lagi, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini tanggal 22 Agustus di tahun 1864, beberapa negara di dunia menandatangani Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa merupakan buah dari terbitan buku Henri Dunant yang menuliskan kengeriannya atas perang yang terjadi di Solferino. Banyaknya dampak yang ditimbulkan peperangan akhirnya mengilhami untuk mengusulkan dibentuknya Perhimpunan Bantuan Kemanusiaan pada masa perang dan dibentuknya Perjanjian Kenetralan terhadap perhimpunan tersebut saat memberikan bantuan di kawasan perang. Usulan pertama berujung dibentuknya Palang Merah, sedangkan usulan yang kedua berujung pada dibentuknya Konvensi Jenewa pertama. Sebelum dilakukan penandatanganan secara resmi, konvensi perdamaian tersebut diawali dengan pemerintah Swiss yang mengundang semua negara di Eropa, Amerika Serikat, Brasil, dan Meksiko. Perwakilan dari 12 negara dan kerajaan yang menandatangani konvensi itu antara lain Baden, Belgia, Denmark, Prancis, Hesse, Italia, Belanda, Portugal, Prusia, Swiss, Spanyol, dan Württemberg. Konvensi ini berisi tentang penetapan pertama kalinya aturan yang mengikat secara hukum dalam menjamin netralitas dan perlindungan bagi tentara yang terluka, petugas medis, serta lembaga-lembaga kemanusiaan tertentu dalam suatu konflik bersenjata. 3 tahun kemudian, pada tahun 1867, Konferensi Internasional Pertama Perhimpunan Bantuan Nasional untuk Keperawatan Perang Wounded diselenggarakan. Pada tahun 1906, Konvensi Jenewa 1864 direvisi untuk pertama kalinya. Insan Edukasi, beberapa masa berikutnya akhirnya banyak negara menandatangani Konvensi Jenewa dan mulai menghormati tindak kemanusiaan selama konflik bersenjata. Palang Merah pun mendapatkan momentum besar sebagai gerakan internasional dihormati dan masyarakat nasional menjadi semakin populer sebagai tempat untuk pekerjaan sukarela. Gerakan kemanusiaan dan sukarela ini akhirnya juga menyebar antara lain hingga ke Argentina, Brasil, Chili, Kuba, Meksiko, Peru, El Salvador, Uruguay, Venezuela, Asia, dan Afrika. Insan Edukasi, tak ada perang yang menguntungkan. Tentulah banyaknya peperangan yang akhirnya berujung pada kerugian, baik secara material maupun korban jiwa yang sia-sia. Adanya perjanjian atas nama kemanusiaan dan sukarela tentulah dibutuhkan dalam upaya perdamaian dunia. Tentulah dengan adanya perdamaian dunia akan menjadikan hidup ini lebih indah.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidempuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidempuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidempuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidempuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagason Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantaran, dohot perlengkapan pakaian adat nape sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: my station.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, deh. Kebetulan garam di rumah habis itu, deh.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
0: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi cuaca ekstrim pada Sabtu 22 Agustus 2026. Khusus bagi warga Sumatera Utara, BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk siaga terhadap ancaman hujan intensitas lebat hingga sangat lebat. Prakirawan cuaca BMKG Miftah Ali menjelaskan bahwa potensi cuaca signifikan ini dipicu oleh dinamika atmosfer. Salah satunya keberadaan daerah tekanan rendah di Samudra Pasifik Utara Papua. Lebih lanjut, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Selat Makassar yang memicu konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bon, dan sekitarnya.

0: BMKG juga mencatat adanya rentetan daerah konvergensi yang membentang dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Tiongkok Selatan, pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, Nusa Tenggara Timur atau NTT, serta dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara masif. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman Metro TV. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, selamat pagi ya. Ini kembali lagi tetap menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap menjalani aktivitas pagi ini. Ya rekan Rau, masih bersama Tata yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita dalam program Request Pagi bersama Rau FM ya. Ini di pagi hari kita pilihan lagu pop Indo dan pop manca tentunya. Dan buat rekan Rau yang ingin rekas lagu favoritnya di pagi hari ini, langsung saja kirimkan ke nomor 0822 9996105. Bisa melalui via chat WhatsApp, telepon, dan SMS tentunya. Yap, ini Tata lihat dulu siapa yang bergabung dari via telepon perdana yang akan menghubungi Tata. Ini sudah bergabung ya, tanpa nama dengan ujung nomor 3132. Kita sapa dulu ini. Halo, request pagi bersama RFM.
1: Request pagi bersama si Tata.
0: Halo Bang Ricardo, selamat pagi. Gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah, bikhair. Bagaimana kabarmu adikku?
0: Alhamdulillah Bang, pagi ini semangat banget.
1: Pagi ini apakah yang sudah ditata?
0: Yang sudah ditata? Nggak ada Bang.
1: Hatinya sudah ditata.
0: Udah dong. Ya Bang, ini markas lagu apa ini?
1: Lagu Bendera Kuning.
0: Bendera Kuning dari siapa tuh Bang?
1: The Trier.
0: Bendera Kuning. Oke, ada lagunya nih Bang. Kirim salamnya buat siapa ini?
1: Kirim salamnya buat Mama Ika.
0: Yap.
1: Marina. Mama Hafiz. Ditunggu suaranya.
0: Oke Bang.
1: Buat ibu toko si Tata.
0: Oke Bang, siap. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Siap buat Bang Ricardo, ditunggu lagunya ya. Nanti Tata putarkan lagunya. Yap, next lagi ini sudah bergabung dari Amang Boru. Kita sapa kembali. Halo, request pagi bersama Rau FM.
2: Halo, request pagi bersama Rau FM.
0: Halo Amang Boru, gimana kabarnya Amang Boru pagi hari ini?
2: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Oke Mang Boru, sehat Mang Boru, alhamdulillah ini. Iya Mang Boru?
2: Perlu lagi digombal?
0: Gak usah Mang Boru. Iya.
2: Jangan pisahkan kami berdua dari Dedi Dores.
0: Jangan pisahkan kami berdua dari Dedi Dores. Oke. Tata lihat dulu ya Mang Boru. Jangan pisahkan kami Oke, Mang Boru, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat Bang Sada, Penjahit Natama, Ayah Jabran.
0: Iya.
2: Bang Sada, Mama Ika. Mama Dira, Mama Hikmah.
0: Iya.
2: Mama Hafiz, Berwaraha. Bang Sada tadi udah?
0: Belum, Pak. Belum, Mang Boru. Belum.
2: Mama Hafiz.
0: Iya.
2: Berwaraha dan semuanya leleh-leleh, Mak. Bang Cemis lagi. Udah lama gak disalahkan dia sama siapa?
0: Siapa, Mang Boru?
2: Bang Cemis Junior Calling.
0: Oke, siapa, Mang Boru?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Mang Boru, nanti tetap putarkan lagunya. Yap, next. Ini Tata lihat dulu, tadi sudah bergabung dari via telepon ya, dari Bang David ini. Boleh banget calling-calling kembali katanya. Yap, ini sudah kembali bergabung dari Bang David, kita sapa kembali. Halo, request pagi bersama RFM.
3: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Bang David. Markas lagu apa Bang?
3: Lagu dari Armada.
0: Armada yang judulnya apa itu?
3: Katakan sejujurnya.
0: Oke Bang, ada lagunya. Kirim salamnya buat siapa ini?
3: Kirim salam buat keluarga besar Abang David.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Rau FM. Terima kasih Tata.
0: Oke Bang David, terima kasih kembali. Ditunggu lagunya.
3: Oke,
0: siap Bang David, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Next lagi, kita lihat lagi ini siapa yang bergabung dari via telepon sembari menunggu ya. Kita bacakan dulu satu persatu ini dari via chat WhatsApp ini. Oke, ini kita bacakan perdana ini dari via chat WhatsApp dari Opung Iqbal, ingin request lagu Kusapu Air Mata Perpisahan. Di salam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Baya Juntak di Batu Nadua, Bang Sahlu Regar, dan semua pendengar FM, tersepesial buat yang lagi bertugas. Oke, siap Opung, ditunggu lagunya ya, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi nih, sudah bergabung dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Seven. Ingin rekos lagu Benci Tapi Rindu. Salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Bang Sahlu Regar, Bang Toib di Bijar Koling, Ayah Japran, Bang Asrul Panggabayan di pusat Kota Bedang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib Penjahit Netama Bin 7, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Bang, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi nih, sudah bergabung dari Bang Iwan Plester di Kampung Salang. Markas lagu judulnya Gara-Gara Rasta dari Bota Gerista. Dan titip salam untuk Udah Nas di Tenggorokan, Panik Keramik, Nasrul Saraf Terjepit, dan semangat kerjanya. Makasih Kak. Oke, siap Bang Iwan, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini sudah bergabung dari Kak Yuna, markas lagu judulnya The Winner Takes It All dari Aba. Dan salamnya buat yang dengar aja Kak, makasih. Oke, sama-sama buat Kak Yuna, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung ini dari Bang Samson, markas lagu Siti Nurhalijah feat Cakrakan dan judulnya Seluruh Cinta. Dan salamnya buat Kak Jamilah Rangkuti, Gojali Rangkuti. Makasih ya Kak. Oke, siap, sama-sama Bang, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini sudah bergabung kembali tanpa nama, ingin rekas lagu dari Ungu yang judulnya Hampa. Dan salam-salamnya untuk kakak sama yang dengar aja. Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi, tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp ini, sudah bergabung tanpa nama kembali, ingin rekas lagu dari Samuel Cipta yang judulnya Jagat Ras, dan kirim salamnya buat pendengar aja dimanapun berada. Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Dan next yang terakhir ini sudah bergabung dari via chat WhatsApp ini dari Bang Bokis dari PT MCD dan mau rekas lagu Wasiat Cintaku dari Triswaka. Dan salam-salamnya untuk kakak dan yang lagi dengar aja. Oke, siap Bang, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Ya rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi buat rekan Rau yang ingin bergabung kembali, boleh banget hubungi Tata ya ke nomor 082299996105. Dan waktu kita untuk request masih banyak ini, hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita kembali ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Dimana kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi mak.
0: Wih, na cikas-cikas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha makelek gwarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama bus pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen

pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih kembali lagi bersama Tata yang menemani ruang dengar Anda di siang hari ini, menjelang siang ya. Ya rekan-rekan, masih dalam program Request Pagi bersama RFM, masih di pilihan lagu pop Indo dan pop manca tentunya. Dan buat rekan-rekan yang ingin bergabung sekarang juga, langsung saja hubungi Tata ya ke nomor biasanya 082299996105, bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon dan tentunya SMS ini. Yap, ini Tata lihat dulu sudah ada bergabung ya dari via telepon ini. Kita sapa dulu. Halo, Request Pagi bersama RFM.
1: Assalamualaikum, Tata. Request time bersama RFM.
0: Halo juga, Mama. Waalaikumsalam, Mama cantik. Gimana kabarnya pagi hari ini? Halo?
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya, Mama?
1: Nah, kita selalu
0: pengen aja. Oke,
1: walaupun harinya redang gitu kan.
0: Iya, Mama, betul banget, redang. Oke, Mama, ini
1: pop manca.
0: Iya, Mama, pop manca dan pop Indo ini.
1: Pop manca, pop Indo. Pop Indo aja.
0: Pop Indo judulnya apa itu, Mama?
1: Mantan terbaik.
0: Dari siapa tuh, Ma?
1: Dari gue pindah pun jadi
0: mantan terbaik. Oke, Mama, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini, Mama?
1: Salamnya spesial buat Tata.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, Mama.
1: Jangan lupa banyak minum.
0: Iya, Mama.
1: Buat ada Ompong Iqbal, Ompong Sahdan, Ompong Bayi Jumpak, buat Saharul.
0: Iya.
1: Buat Mama Dira, Mama Ika, Mama Rizky 1-2,
0: iya.
1: Mama Habib, buat Mama Ayu, buat Marina, buat Laila,
0: iya.
1: Buat Ayah Japran, dan semua-semua yang lagi dengar Raja Tata.
0: Oke, Mama, ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Mama Hikmah, nanti tetap putarkan lagunya ya. Dan terima kasih sudah dikirim-kirim salam buat Tata ini. Ya, karena dari via telepon masih dari Mama Hikmah ya, kita bacakan dulu ini dari via chat WhatsApp sudah bergabung ini. Waalaikumsalam buat kakaknya. Ini kakaknya minta lagu dari Ayu yang judulnya Love Wins All. Ya, dan salam-salamnya buat yang lagi bergabung aja. Terima kasih. Oke, siap Kak. Ditunggu lagunya nanti. Kita putarkan lagunya. Next lagi sudah bergabung kembali dari via chat WhatsApp ini dari Kak Daisy di Batu Nadua. Mau minta lagu Heavy Serenite dari Nmix. Dan salam-salamnya buat yang lagi dengar aja. Makasih Kak. Oke, sama-sama kakakku. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung dari Bang Wijaya, ingin rekas lagu Kokorono Tono dan Selamat Pagi Jelang Siang. Ini kirim salamnya untuk semua rekan alumni SMP 3 dan SMA 1. Salam kenal. Salam kangen. Oke, siap Bang Wijaya. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi, ini sebelum tetap bacakan kembali dari via chat WhatsApp, ini sudah bergabung dari Bang Noah ini dari via telepon. Kita sapa dulu. Halo, Rekas Pagi bersama RFM.
2: Rekas Pagi saya, dengan siapa dirimu?
0: Dengan Tata, ada di mana-mana Bang Noah, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar buruk.
0: Wow, kabar buruk selalu ya Bang.
2: Ya,
0: ya Bang, ini markas lagu apa ini?
2: Tapi agak bau, udah mandinya kan?
0: Udah dong, kayaknya di situ belum mandi.
2: Udah tiga kali.
0: Wow, udah tiga kali, mandi apa tuh?
2: Ya minum obat aja pastinya.
0: Ya Bang, ini langsung saja markas lagu apa ini?
2: Lagu Apete.
0: Oke Bang, ada lagunya dari Rose ini. Kirim salamnya.
2: Lagu tidur jangan lupa makan siang ya.
0: Oke, siap Bang. Buat Bye. Abang juga. Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya buat Bang Noah nanti. Tetap putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung lagi kembali ya dari via chat WhatsApp ini, meminta lagu Memory Remains dari Melody Sport dan salam-salamnya buat pendengar FM dan juga penyiarnya. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Next lagi ini, tetap bacakan lagi ini dari via chat WhatsApp ya tanpa nama, ingin rekas lagu Thunderstruck dari AC atau DC, dan titip salam untuk semua aja. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Ya, Rekan Rau, mungkin kita ke lagu dulu ya. Jadi, buat Rekan Rau, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau, 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagas on Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Dan Juhujin siga.
4: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo. Sini, ngumpul! Yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang, kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya, sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan rau, tak terasa ya kebersamaan kita di pagi hingga menjelang siang hari ini harus sampai di penghujung acara. Terima kasih buat rekan rau yang sudah kirimkan request dan kirimkan salam-salam ya. Tadi kita sudah seru-seruan bareng. Dan tetap semangat menjalani aktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berhati-hati di perjalanan ya. Setelah ini tentunya masih banyak program dan lagu-lagu pilihan yang siap menemani ruang dengar Anda. Tetap pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di program berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi cuaca ekstrim pada Sabtu 22 Agustus 2026. Khusus bagi warga Sumatera Utara, BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk siaga terhadap ancaman hujan intensitas lebat hingga sangat lebat. Prakirawan cuaca BMKG Miftah Ali menjelaskan bahwa potensi cuaca signifikan ini dipicu oleh dinamika atmosfer. Salah satunya keberadaan daerah tekanan rendah di Samudra Pasifik Utara Papua. Lebih lanjut, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Selat Makassar yang memicu konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bon, dan sekitarnya. BMKG juga mencatat adanya rentetan daerah konvergensi yang membentang dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Tiongkok Selatan, pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, Nusa Tenggara Timur atau NTT, serta dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara masif. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman Metro TV. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan Rau, masih bareng Lia di siang hari ini. Di sini kita sudah berada di program Rau Memory. Pastinya di program ini berbagai lagu yang akan membuat Anda merasa kembali ke masa lampau. Pastinya juga ada info-info yang menarik. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105 FM Your Lifestyle.

Sedangkan Rao, ilmuwan menyebut keju menjadi salah satu cara untuk menghilangkan kebiasaan mendengkur saat tidur. Mendengkur terjadi karena saluran pernapasan yang terhalang atau menyempit. Mengutip dari Detik Food, mendengkur biasa dialami oleh 3% anak-anak dan 32% orang dewasa. Menurut Mayo Clinic, mendengkur bisa menjadi masalah kronis dan dapat mengindikasikan masalah kesehatan yang serius. Beberapa cara dapat mengatasi dengkuran, Mayo Clinic menyarankan harus ada perubahan gaya hidup seperti menurunkan berat badan, menghindari konsumsi alkohol, atau tidur dengan posisi miring. Namun, ada cara lain mengurangi dengkuran dengan mengonsumsi makanan. Jenis makanan yang dimaksud adalah keju. Disebutkan bahwa orang yang secara teratur mengonsumsi produk olahan susu, termasuk keju, ditemukan memiliki risiko 28% lebih rendah terkena sleep apnea atau penutupan tenggorokan yang menyebabkan dengkuran parah. Para peneliti mengatakan bahwa mereka telah menghubungkan antara konsumsi keju yang lebih tinggi dengan kemungkinan lebih rendah untuk mengalami sleep apnea. Padahal, para pendengkur sebelumnya telah disarankan untuk menghindari konsumsi produk susu itu sebelum tidur, karena diyakini dapat memperburuk masalah mendengkur dengan meningkatkan produksi lendir dan menyumbat saluran udara. Namun penelitian terhadap 400 ribu orang Inggris oleh para ahli dari Universitas Chengdu, China, ini justru menemukan 20 cara mengonsumsi keju, termasuk jenis keju gorgonzola, cheddar, semembert, atau mensego yang dapat menurunkan risiko sleep apnea yang berkaitan dengan mendengkur, termasuk meningkatkan kadar testosteron dan menurunkan tekanan darah tinggi. Sementara ada studi lain yang mengungkapkan bahwa orang yang memiliki pola makan sehat dengan mengonsumsi banyak sayuran diketahui kecil kemungkinannya mengalami sleep apnea. Nah, rekan-rekan, semoga informasi ini bermanfaat ya.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat kaum muslimin dalam suatu ikatan persaudaraan yang suci, yaitu persaudaraan iman. Dan seorang mukmin sejati, ia akan memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap saudaranya seiman dan seislam, sehingga mereka diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan satu tubuh. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى."
0: Perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang dan berlemah lembut di antara mereka, ini ibarat satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh lainnya akan ikut merasakannya sampai tidak dapat tidur dan merasakan demam.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tol adong maligi kele.
1: Tol amat tong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password
2: Wiwi. Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

Selamat siang rekan Rao dimanapun berada. Dia kembali hadir menyapa ruang dengar rekan Rao di siang hari ini. Di sini Lia memberikan informasi seputar perabotan mengandung zat BPA dan bahaya bagi perkembangan anak. Rekan Rao, tak banyak yang tahu banyak perabotan yang digunakan sehari-hari sangat berpengaruh bagi kesehatan anak. Misalnya botol minum, kotak bekal, peralatan makanan, dan perabotan anak lainnya yang digunakan setiap hari. Tentunya sebagai orang tua harus memprioritaskan keselamatan sang buah hati dengan memilih produk yang terjamin keamanannya. Terutama yang terbuat dari plastik, orang tua harus lebih teliti dalam mencari produk yang bebas dari kandungan zat BPA. Menurut Dr. Reza Pahlevi, bisphenol A atau BPA adalah salah satu komponen yang cukup banyak ditemukan pada produk-produk yang terbuat dari plastik. Ia menjelaskan bahwa BPA berbahaya bagi perkembangan anak di kemudian hari, terutama pada sistem hormonalnya. Tetapi masalah kesehatan ini muncul karena terakumulasi dalam jangka panjang sehingga dampaknya tidak langsung terlihat pada anak. Sebenarnya BPA dapat dikonsumsi, tetapi pada kadar tertentu yang relatif sangat sedikit. Sebab pada dasarnya sulit untuk benar-benar mengontrol apa yang kita makan dan minum. Oleh karena itu, konsumsi BPA yang terakumulasi dalam tubuh sesungguhnya tak terhindarkan dalam jangka waktu panjang. Adapun beberapa masalah kesehatan yang bisa dialami anak ketika mengonsumsi BPA secara berlebih yaitu penyakit tiroid, jaringan lemak, hati, jantung, dan ketidaksuburan. Meskipun boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit, ada baiknya bila kita menghindari BPA sepenuhnya dengan memilih perabotan yang tepat untuk anak.

Biarkan Raul ia kembali dengan membawa informasi seputar 5 minuman yang buruk untuk kesehatanmu jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang pertama, kopi yang terlalu manis. Frappuccino, macchiato, atau mochaccino, minuman berbahan dasar kopi ini sangat penuh dengan kandungan gula. Satu porsinya bisa mengandung hampir 1000 kalori. Jadi kalau kamu salah satu orang yang hampir tiap hari menenggak kopi, ada baiknya untuk mengurangi bahan tambahan seperti sirup manis, whipped cream, serutan coklat, atau topping karamel. Yang selanjutnya es teh manis. Teh memang tidak diragukan lagi untuk menjadi pilihan minuman yang baik. Kandungan antioksidan dalam teh bisa menjadi penghalang penyakit, tetapi tidak dengan es teh manis. Segelas es teh manis bisa memiliki kandungan gula sampai 30 gram, yang setara dengan 2 porsi makanan penutup. Teh tanpa gula tentu menjadi pilihan yang baik, jadi usahakan selalu memesan es teh tanpa gula ketika sedang makan di restoran. Yang selanjutnya, minuman olahraga. Kalau kamu bukan atlet atau orang yang tiap hari bergelut dengan olahraga intensitas tinggi, kamu tidak memerlukan minuman pengganti elektrolit untuk tetap bersemangat. Sebab minuman ini sebenarnya dibuat khusus untuk para atlet agar mereka tetap mendapatkan energi dan terhidrasi dengan tepat. Minuman ini juga tetap memiliki kalori yang tinggi. Yang selanjutnya, lemonade. Beberapa orang memilih lemonade daripada soda karena dianggap lebih sehat. Tetapi kandungan lemonade juga terlalu banyak gula ketimbang lemonnya. Belum lagi fruktosa dan pewarna buatan. Jika ingin meminum lemonade, lebih baik untuk membuatnya sendiri di rumah, jadi kamu bisa mengukur kadar gulanya sendiri. Dan yang terakhir, smoothies. Meski smoothies memiliki kandungan buah, tetapi minuman ini juga mengandung bahan lain yang menurunkan kadar nutrisinya. Buah memang menyehatkan, tetapi buah yang ditambah dengan kalori dan gula dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Lebih disarankan untuk mengonsumsi buah utuh. Kalau lagi ngidam pun, kamu bisa membuat sendiri di rumah agar bisa mengontrol bahan-bahannya. Nah, rekan Rao, itu dia ya, 5 minuman yang buruk untuk kesehatanmu jika dikonsumsi secara berlebihan.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Rekan rau, serai atau sereh merupakan salah satu tanaman yang digunakan sebagai rempah masakan atau obat herbal di Indonesia. Tanaman ini memiliki aroma khas yang kuat dan mengandung nutrisi untuk kesehatan. Banyak orang yang memanfaatkan serai menjadi minuman menyehatkan dengan berbagai racikan termasuk digabung dengan teh. Cara membuat teh serai juga mudah. Kamu bisa merebus 4-5 batang serai tua dalam air mendidih. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan 5 manfaat rutin minum teh serai untuk kesehatan. Yang pertama, dapat memperkuat imunitas tubuh. Teh herbal berbahan serai dapat dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Minuman ini dapat dikonsumsi secara rutin setiap pagi karena mengandung zat antioksidan tinggi juga perlu dikonsumsi. Zat antioksidan yang tinggi pada teh serai ini dapat membantu dalam detoksifikasi tubuh dari dalam. Mengonsumsinya secara teratur dapat membantu dalam menghilangkan racun dari tubuh dengan menghilangkan retensi cairan. Yang selanjutnya, meningkatkan kesehatan kulit. Serai memiliki kandungan vitamin A dan vitamin C yang tinggi. Kandungan ini merupakan nutrisi yang paling penting untuk memperbaiki masalah kesehatan kulit dan rambut. Kamu bisa mengonsumsi teh serai secara teratur untuk mencegah jerawat dan kulit berminyak. Teh serai juga mengandung zat antibakteri dan antimikroba yang efektif untuk mengurangi ketombe dan gatal pada kulit kepala. Yang selanjutnya, melancarkan pencernaan. Masalah pencernaan kerap dialami jika tubuh kekurangan asupan serat. Untuk membantu dalam mengatasi masalah pencernaan, bisa menggunakan obat herbal seperti teh serai. Dalam sebuah penelitian menunjukkan jika serai sering digunakan untuk mengobati masalah pencernaan seperti sembelit, kembung, dan gangguan pencernaan lainnya. Pada penelitian di tahun 2012, serai juga terbukti efektif dalam melawan tukak lambung. Yang selanjutnya, menurunkan berat badan. Teh serai juga bisa dimanfaatkan untuk program diet, karena teh serai yang dikonsumsi secara rutin bisa meningkatkan metabolisme tubuh dan membakar kalori dalam tubuh. Karena itu berat badan dapat turun dengan cepat. Kamu bisa mengonsumsi teh serai ini secara rutin setiap pagi ataupun sarapan. Hal ini juga didukung pada bukti penelitian dalam jurnal American Journal of Clinical Nutrition di tahun 2013 yang menunjukkan bahwa polifenol yang ditemukan dalam senyawa tumbuhan alami dan kandungan kafein dalam teh meningkatkan penggunaan energi dan oksidasi asam lemak dalam tubuh. Yang terakhir, mengurangi sakit saat menstruasi. Menstruasi kerap menimbulkan efek samping pada setiap wanita. Biasanya disertai rasa sakit pada area sekitar perut dan pinggul, pusing, hingga kelelahan. Banyak wanita yang mengobatinya dengan obat herbal. Teh serai bisa menjadi alternatif untuk mengurangi sakit saat menstruasi. Teh serai memberikan efek yang dapat menenangkan perut sehingga rasa sakit dapat diatasi. Nah, rekan rau, itu dia ya 5 manfaat rutin minum teh serai untuk kesehatan. Bisa langsung dicoba ya.
1: Rau, I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Solo. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, kembali lagi bareng lihat di siang hari ini ya. Di siang hari weekend ini seperti biasa di formasi pukul 14 di menit ke-12 hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia.

0: saat ya kita buka sesi request lagu di Lagu Pop Indonesia, Pop Mancanegara, Batak, Dangdut, dan juga Tapsel pastinya di weekend ini ya. Dan seperti biasa ke nomor 0822 9999 6105, dari via chat atau WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS ya. Oke, dari via chat atau WhatsApp ini kita bacakan dulu ya. Ini katanya minta diputarkan lagu dari Rizky Febian yang judulnya Hingga Tua Bersama. Dikirim salam katanya untuk pendengar aja, terima kasih. Oke, siap ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, request time weekend bersama Raw FM.
1: Halo, request time weekend bersama Raw FM.
0: Happy weekend, Omong Boru.
1: Ken bisa 5 lagu.
0: Aduh, langsung ke 5 lagu Bang Guru ya.
1: Minta tanggung.
0: Iya, tapi kalau bisa nanti waktunya kita putarkan yang 5-5-nya. Mau yang mana yang Bang Guru lagunya? Ya,
1: di belakang.
0: Iya, betul.
1: Bang Guru minta lagu Batak, bisa kan?
0: Lagu Batak bisa, Bang Guru mau yang mana ini?
1: Pekan Baru Nauli.
0: Pekan Baru Nauli. Dari Argana Trio, Om Guru?
1: Turi Trio ada.
0: Oh, Senturi Trio, bentar kita cek dulu ya. Pekan Baru Nauli, bentar Om Guru ya. Oke, sebentar kita cek, recheck. Dari Senturi Trio, Pekan Baru Nauli. Ada Om Guru lagunya ya, mau salam-salam lagi?
1: Lagunya buat Bang Dadang, Penjen Natama, Bang Sarul. Mas Sabran, Bang Cepis,
0: okay.
1: Marina Laila, Mama Guru Rubis, Mama Hikmah, Mama Dira, siapa lagi? Mama Hafiz, Guru Arab,
0: okay.
1: Dan semuanya yang lagi dengar aja dia.
0: Okay, Om Baru siap, ditunggu lagunya.
1: Lima lagu ya.
0: Boleh Om Baru kalau sempat nanti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari via telepon lagi kita sapa lagi. Halo, request time weekend bersama Raven.
2: Request time weekend bersama Oksilia.
0: Iya dong. Bang Ricardo, gimana kabarnya siang hari ini?
2: Kabarnya capek.
0: Capek ya, baru ngapain memang?
2: Membersihkan seluruh pekarangan dari sampah plastik.
0: Aduh, iya dong, harus bersih pekarangan ya, Bang ya.
2: Ternyata menurut penelitian sampah plastik itu bisa mengurangi kebahagiaan.
0: Oh. Betul sekali, sama kesehatan mental ya, Bang ya.
2: Yoi.
0: Yoi dong. Mari kau selaku apa nih, Bang?
2: Larantuka.
0: Larantuka.
2: Yoi.
0: Larantuka dari Bumerang ya.
2: Halo,
0: jadi mak lagunya ada, mau salam-salam lagi?
2: Karena ada peristiwa gempa di Flores,
0: iya, betul.
2: Itu lagunya itu.
0: Oke Bang, siap, mau salam-salam lagi?
2: Salamnya buat Mama Ika, Marina, Mama Hafiz, ditunggu suaranya.
0: Oke.
2: Dan Oktilia nggak perlu disalam, nanti ada yang komen.
0: Oh betul ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, siap ditunggu lagunya. Oke, kita lanjut lagi ke via chat atau WhatsApp ya. Oke, ini ada yang minta diputarkan lagu See You Again. Ini dari Bokis dari PT MCD, request lagu Wiz Khalifa dan juga Charlie Puth yang judulnya See You Again ya. Salam untuk kakak penyiar dan yang lagi dengerin aja. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Raven.
3: Halo, request time weekend bersama Raven. Dan siapa dirimu?
0: Dengar lihat dong Bang, diriku di sini, standby untuk Abang.
3: Kok suaranya makin cantik?
0: Makin cantik ya, oh my god.
3: Suaranya
0: bukan orangnya ya. Bang Nawa, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar buruk, panas banget.
0: Alhamdulillah, betul ya, di sini juga panas banget ini. Ini mau dengerin?
3: Di situ dingin.
0: Iya, di dalam ruangan. Mau request lagu apa ini Bang?
3: Aku request lagu dari Timur.
0: Timur, boleh sih. Mau yang mana ini?
3: Curi-curi pandang.
0: Curi-curi pandang. Oke Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
3: Salam lah buat dirimu yang jarang mandi. Silakan.
0: Udah dong. Oke, Bang Sian.
3: Buat Marina, ditunggu lagumu Marina.
0: Iya, ditunggu.
3: Makasih.
0: Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya.
3: Yoi.
0: Oke, lanjut lagi dari via chat WhatsApp ya. Ini katanya minta diputarkan lagu Cinta Terbaik, katanya dari Cassandra. Mas salam-salamnya katanya untuk yang lagi dengerin aja. Terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Ini sepertinya kita lanjut lagi ke lagu ya. Dan tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat di lagu Pop Indonesia, Pop Mancanegara, Batak, Dangdut, dan juga Tapsel ya. Oke, ini dari via telepon masih ada. Sebelum lanjut ke lagu, kita sapa dulu dari via telepon ini. Halo, Request Time Weekend bersama Revom.
4: Halo, Request Time Weekend, anak-anak cantik.
0: Aduh, happy weekend, mamaku.
4: Happy weekend juga, weekend. Gimana kabar mulia?
0: Alhamdulillah baik, mama. Mama gimana kabarnya ini?
4: Aduh, aku lemas sekali, aku disenggol.
0: Iya, betul ya. Nanti katanya sama banyak komen ini.
4: Iya, harus ku komen itu. Dia gombal-gombal di sini aja.
0: Iya,
4: jumpa
0: iya,
4: dong.
0: Buang-buang waktu ya, Maya.
4: Iya.
0: Iya, aku mau request lagu apa siang hari ini?
4: Lagu dari Drive, Melepasmu.
0: Melepasmu. Oke, mama lagunya ada. Mau salam-salam lagi nih lagunya.
4: Salamnya buat siapa itu yang menggombal-gombal itu? Siapa namanya?
0: Bang Ricardo ya.
4: Salam-salamnya buat Ricardo, buat Mama Ika, Mama Dira, Mama Ayu, okay. Mama Habib, buat Pak Junta. Terus spesial buat dirimu Lalia, banyak-banyak duitmu ya.
0: Amin.
4: Jumpa jodohnya.
0: Amin.
4: Terima kasih. Happy
0: siap,
4: weekend.
0: Mama. Ditunggu lagunya mamaku. Aduh, kalau masalah jodoh ya. Lia angkat tangan deh. Oke, dari via telepon ternyata masih ada. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Request Time Weekend bersama Revom.
5: Request Time bersama Revom. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, mamaku. Happy weekend. Gimana kabarnya mama siang hari ini?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini, ma?
5: Lagu Batak.
0: Lagu Batak boleh. Yang mana judulnya?
5: Anak Naburju.
0: Anak Naburju. Dari Trio Lamtama, ma?
5: Iya.
0: Oke, lagunya ada. Mau salam-salam lagi, ma?
5: Salamnya buat Lia, selamat tugas. Mm-hmm. Buatnya Bapak Bayu Juntak, buatnya Mama Rizky Bororat, okay. Mama Rizky Ektur, mm-hmm. Buatnya Mama Ika, buatnya Mama Ilham, mm-hmm. Buat Edaku di Jalan Damar, buat Mak Nathan, dan semua yang lagi dengar aja lah Lia.
0: Oke, mamaku, siap. Ditunggu lagunya, mama.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Mama Buruh Rahab tadi ya, minta diputarkan lagu Anak Naburju dari Trio Lamtama. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, Request Time Weekend bersama Revom.
6: Kita bersama Rawata.
0: Halo, mamaku. Bia kabar, mama?
6: Sehat, Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa ini, mas, siang hari ini?
6: Mau request lagu Ito Namanja.
0: Ito Namanja. Namanja, mama, nokonai.
6: Ba.
0: Dari Jonar Situmorang ya, mah, ya?
6: Halo.
0: Halo, mas, salam-salam lagi, mah, lagunya?
6: Buat pendengar setia RWFM aja.
0: Oke, mama, siap. Ditunggu lagunya.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, lanjut lagi ya dari via chat WhatsApp. Ternyata masih ada ini, kita bacakan saja ya. Ada dari Azril dari showroom Hino Sihitang. Ini mau request lagu Tapsel yang judulnya Tali Panyikotan. Salam-salamnya buat Bang Iksal. Terima kasih, Hika. Oke, bang, siap. Ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via chat WhatsApp, ada Kak Elwina di Kamcar yang mau request lagu dari Rosa yang judulnya Terlalu Berharap. Salam-salamnya katanya untuk anakku Al. Terima kasih. Oke, mama siap ya, ditunggu lagunya. Di belakangnya lagi dari via chat WhatsApp ya. Ini typingnya ini agak-agak ya. Mechiang ke Kak Lia, Mechiang ya. Aku cinta cute. Oke, lanjut ini dari cinta ini udah lama ini menanti. Mau request lagu barat katanya yang judulnya Say You Won't Let Go dari James Arthur. Aduh, lagu kesukaan ini ya. Makasih Kakak, siap ditunggu lagunya cinta cute. Dari via chat atau WhatsApp lagi. Oke, ini DMR ya, disingkat ya namanya ya. Mau request lagu yang judulnya Kita Lewati Berdua dari Overnight, kirim salam untuk Muhammad Yasir Harahap. Oke, ini spesifik sekali ya. Ditunggu lagunya, kita putarkan ya. Dari via chat WhatsApp ada Mama Ika ini mau request lagu yang judulnya Lupa Honma. Oke, Mama siap, kita putarkan ya. Lanjut dari via chat WhatsApp. Oke, diputarkan nanti ya buat cinta cute, tunggu saja. Kita lanjut lagi ke lagu ya, dan tentunya oke, satu lagi dari via chat atau WhatsApp ini ya. Ini katanya minta diputarkan lagu Batak yang judulnya Korban Setia. Kirim salam untuk Kak Isfa. Aduh, siapa nih? Oke, Bang siap, ditunggu lagunya. Kita lanjut lagi ke lagu ya, nanti dia akan kembali lagi di segmen kedua tentunya. Kita lanjut lagi ke lagu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. 105.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini deh Rini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dea? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Masih bareng lihat tentunya di siang menjelang sore hari ini ya. Langsung saja kita bacakan dari via chat WhatsApp. Ini ada yang minta diputarkan lagu Derma Kecinta dari Nila Sari dan juga Faros Simamora ya. Dikirim salam katanya untuk yang lagi dengerin aja. Oke, siap ditunggu lagunya. Lanjut di belakangnya dari via chat WhatsApp juga, ini minta diputarkan lagu Kicau Mania. Oke, siap ya ditunggu lagunya. Dari via chat WhatsApp lagi ada Bang Syahadan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Sefon request lagu Terlanjur Berharap. Salam-salamnya buat Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, Bang Tep di Bijar Koling, Ayah Jafran, Asrul Panggabean di pusat kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahir Natama Bin 7, dan semua pendengar WFM Tour Special buat yang lagi bertugas. Oke Bang, siap ya, ditunggu lagunya. Lanjut, dari via chat WhatsApp lagi dari Opung Iqbal, request lagu Mencari Alasan. Di salam untuk Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syalur Regar, dan semua pendengar WFM Tour Special buat yang lagi bertugas. Oke Opung, siap ya, ditunggu lagunya. Di belakangnya lagi ini katanya minta diputarkan lagu Bulung Nisi Mengerata dari Faros Simamora. Oke. Dari via chat WhatsApp lagi, ini katanya minta diputarkan lagu Gadis Manis Kalimantan ya. Dari Umal Farizi, ini dari si Hepeng, request lagu Gadis Manis Kalimantan. Dikirim salam buat yang lagi dengerin aja. Oke deh, siap. Satu lagi dari via chat WhatsApp, ini katanya minta diputarkan lagu lagu Tapsel yang judulnya Poswan ya. Oke, kita putarkan ya. Kalau nanti sempat waktunya kita putarkan semua ya, karena nanti juga bakalan ada ya ajan asyar. Dan mohon maaf juga nanti bila lagunya enggak terputar semua ya. Kita ke lagu lagi, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Orang yang mahir membaca Al-Quran kelak akan bersama malaikat yang mulia lagi baik. Sedangkan seseorang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan terasa berat dalam membacanya, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin, sebagai tiang agama.

0: kehidupan manusia tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-kayyis man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut, wal-'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amaniy."
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa beramal.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: dari Kota Medan. Polda Sumatera Utara melalui tim unit reaksi cepat atau URC Jatan Ras di Treskrimun meningkatkan patroli untuk mengantisipasi aksi kejahatan jalanan pada malam hingga dini hari. Personel menggunakan mobil dan sepeda motor, personel menyisir sejumlah ruas jalan di Kota Medan yang dianggap rawan terjadinya aksi kejahatan, diantaranya Jalan Sisingamangaraja atau Flyover Amplas, kawasan Helvetia, dan Sunggal. Direktur Reskrimum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Cornelis Simanjuntak melalui Kasipdut 3, Jatan Ras Polda Sumut Kompol Jama Gita Purba, mengatakan patroli yang digelar personil sebagai bentuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dikatakannya patroli akan terus digelar untuk menjaga Kamtibmas di Medan. Sebelumnya diketahui Polda Sumut bersama jajaran dalam kurun waktu 7 bulan periode Januari hingga Juli 2026 mengungkap 6.369 kasus kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat seperti curat, curas, curanmor, geng motor dan begal berhasil diungkap dan tangkap 2.400 pelaku. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian sib.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Dimana kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
0: Sini, ngumpul. Yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Oke, rekan-rekan, seperti biasa di hari Sabtu di formasi pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita memasuki ke talkshow Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas, dan alhamdulillah sudah bersama kita narasumber ataupun Ustadz yang akan menyampaikan tausiah ataupun ceramahnya, yaitu Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah, dari suara jawaban salamnya pun sudah agak semangat ini kan.
0: Iya, alhamdulillah. Di sore ini kita mau bahas tema apa Ustadz?
1: Karena kita ini di bulan Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal, dan insya Allah di hari Selasa depan kita memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Nabi. Jadi insya Allah pada sore hari ini kita akan bahas dengan tema atau dengan judul menyambut kelahiran dan keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Oke, ini sangat menarik untuk kita bahas ya Ustadz ya. Jadi rekan-rekan yang ingin bertanya seputar tema kita di hari ini, boleh langsung saja hubungi kita ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp dan juga SMS atau komen-komen di Facebook, di live Facebook kita ya. Mungkin kepada Ustadz boleh langsung saja disampaikan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yuzhiru ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Arsala rasulahu bashira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi azamain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kemuliakan kepada seluruh para pendengar dan pemirsa kami, rekan rau di mana saja kita berada, yang bisa mendengarkan dan menyaksikan melalui media sosial radio Rau FM yang sangat kita banggakan dan merupakan radio yang sangat kita cintai, di khususnya di Tapanuli bagian selatan ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan Allah nikmat rahmat yang menjadikan itu semua jadi alat meningkatkan amal ibadat sampai akhir hayat. Kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Boru Regar, Rere Garang Reso, mudah-mudahan tetap segar dan tegar, dan insya Allah mudah-mudahan menutung harasak daget panganun di kotu asar bagi halak nama lungun dot marsak, mudah-mudahan malum mai mola pasuo dok beruregar. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang telah mempertemukan kita melalui udara dengan sebuah nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ditanya, siapakah yang paling berjasa dalam hidup kita? Mungkin kita menjawab adalah orang tua. Siapakah yang paling berjasa dalam pendidikan kita? Kita mungkin menjawab adalah guru. Tetapi kalau ditanya, siapakah yang paling berjasa membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kesirikan menuju tauhid, dari kebodohan menuju ilmu, dan dari kehinaan menuju kemuliaan? Jawabannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya membawa agama, tetapi membawa rahmat bagi semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Jadi kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi tetapi lisannya suka menyakiti, tangannya suka menjalimi, hartanya suka mengambil hak orang lain, dan hatinya penuh dengan kebencian, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Jangan-jangan kita baru hafal nama Nabi, tetapi belum benar-benar meneladani akhlak Nabi. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ketupat, bila empat, mudah-mudahan yang rajin bersolawat insyaallah mendapatkan syafaat. Ibu-ibu pergi kedai, ke kedai beli bakwan. Bakwannya hangat bikin ketagihan. Supaya hidup kita penuh dengan ketenangan, bacaan solawat marilah kita lantunkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Makkah dari keluarga mulia Bani Hashim. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayah beliau Abdullah telah wafat sebelum beliau lahir. Kemudian ibunya Aminah juga wafat ketika beliau masih kecil, sekitar umur 6 tahun. Artinya sejak kecil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah belajar satu hal, bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi Allah selalu punya cara untuk mendidik hambanya. Beliau kehilangan ayah, beliau kehilangan ibu, tetapi beliau tidak kehilangan Allah. Inilah pelajaran besar untuk kita. Kadang kita sering berkata, ya Allah, mengapa hidupku begini? Padahal mungkin Allah sedang berkata melalui keadaan yang kita alami, aku sedang mendidikmu agar engkau lebih dekat kepadaku. An mabaya sonun acit nahuraso. An mabaya kum namina sonun nahurasyon. Kita sering membanding-bandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Membanding-bandingkan kenikmatan yang diterima orang lain dengan kita. Dan sering kita membanding-bandingkan cerita hidup orang lain dengan cerita hidup kita. Kita merasa kitalah yang paling menderita dalam hidup ini, yang paling hebat kehidupannya dari segi kesedihan, kesulitan, dan kesusahan. Padahal Allah sebetulnya ingin menyampaikan kepada kita, ingin mendidik kita dengan kehidupan yang ada itu, dengan pata morgana kehidupan. Disengaja Allah membuat hidup kita seperti itu agar kita lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pahit di dunia belum tentu buruk di sisi Allah. manis di dunia belum tentu baik di akhirat. Anda yang rezekinya lancar, berlimpah, tapi belum tentu berkah. Kalau dari segi ibadah, tak pernah sholat. Jangankan sholat, berwudu pun tak pernah. Dalam apalagi lah puasa, apalagi menunaikan zakat. Mungkin dah hubungannya dengan tetangganya pun tidak bagus. Hubungan dengan orang tuanya pun tidak bagus. Dengan saudaranya apalagi, tapi rezekinya terus lancar berlimpah. Kita melihatnya, kita iri hati. Padahal kalau kita berkomunikasi, bercakap-cakap, kumbur dengannya, padahal hatinya tidak pernah tenang. Hidupnya tidak bahagia karena rezeki yang diterimanya adalah ujian Allah berupa ujian istisrot. Makin jauh dari Allah, makin berlimpah rezekinya. Tapi kita ini rajin sholat, rajin beribadah, berbakti kepada orang tua, baik dengan saudara, baik dengan tetangga, kaum kirobat, rajin kita yang bermasyarakat, tapi ternyata rezeki kita di bawah standar, bisalah digolongkan fakir dan miskin. Kita mengeluh. Padahal itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah berjanji orang yang rajin beribadah rezekinya akan berlimpah. Allah tidak pernah berjanji orang yang rajin sholat pasti dia akan kaya raya. Tak pernah Allah janjikan itu di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW pun tidak pernah mensabdakan dalam hadisnya yang sahih. Orang kaya, orang miskin, itu ujian dari Allah. Ibadah adalah kewajiban kita. Makanya dalam kehidupan nyata ada orang yang kaya dan ada juga orang yang miskin, dia rajin beribadah. Dan begitu juga kenyataannya juga, orang yang tak pernah beribadah dan bahkan tidak beragama, bahkan dia tidak mengakui adanya Tuhan, ateis, komunis, tapi ternyata rezekinya berlimpah. Soal kaya dan miskin itu adalah soal ikhtiar dan usaha, dan itu adalah bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengeluh tentang kehidupan kita. Jangan pernah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Cerita hidup kita berbeda. Semua itu mari kita ambil pelajaran. Allah ingin mendidik kita dengan kehidupan yang ada. Apakah kehidupan yang ada itu engkau dekat dengan Allah? Ketika Allah uji engkau dengan kemudahan, dengan kekayaan, dengan sedikit kekuasaan, apakah dengan yang sedikit itu engkau dekat dengan Allah? Makin bertambah amal ibadah atau tidak? Dan bisa jadi Allah uji engkau dengan sedikit kesusahan, sedikit kesempitan, sedikit dari kesulitan, dan mungkin berbagai musibah dalam kehidupan, penyakit yang tak pernah, yang belum ditemukan obatnya, belum disembuhkan oleh Allah. Itu Allah ingin menguji kita dan mendidik kita, apakah dengan kesulitan itu kita dekat dengan Allah atau tidak. Fa'ammal insanu ija mabatalahu rabbu fa'aramahu an'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma ija mabatalahu faqadarizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala tu'al miskin wa takuluna tu'sa aqalamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Adapun orang yang Allah uji dia dengan kelapangan rezeki, dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Dan ada juga yang di Allah yang kesempitan rezeki, dia berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Kalla, tidak. sesekali-kali tidak. Allah berikan kepada kamu kekayaan bukan berarti Allah memberikan kepadamu kemuliaan. Dan sebaliknya, jika Allah mengujimu dengan kesempitan rezeki, bukan berarti Allah menghinakanmu. Tapi apakah dengan kekayaan itu engkau memuliakan anak yatim, memberikan makan kepada orang miskin? Apakah engkau masih istiqomah tidak mencampur hak dan yang batil? Apakah engkau terlalu rakus kehidupan, terutama dalam harta warisan? Allah uji engkau dengan kemudahan, kelapangan, dan kekayaan. Dan apakah kita ketika diuji Allah dengan kesempitan, apakah kita masih mampu memuliakan anak yatim, memberikan makan kepada orang miskin yang setara dengan kita? Dan apakah kita masih bertahan, mempertahankan, mencari yang halal? Atau makin mungkin kita makin iri hati, dengki kepada orang lain yang lebih baik daripada kita? Itu semua adalah ujian Allah kepada kita semua. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat, pahitnya di dunia belum tentulah buruk di sisi Allah, dan manisnya di dunia belum tentu baik di akhirat. Jadi pahit dan manisnya tergantung kepada kita. Kekayaan akan berarti jika lau ada pada orang yang tepat dan dimanfaatkan kepada yang tepat, dan insya Allah kekayaan itu membawa keberkahan kepada umat manusia. Tapi jika laulah kekayaan, sedikit kekuasaan, sedikit jabatan, dan sedikit kenikmatan diujikan kepada orang yang tidak tepat, kepada orang-orang kafir, kepada orang musyrik, orang-orang yang tak beriman, bisa jadi itu adalah sumber malapetaka dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sekali lagi, pahitnya kehidupan kita di dunia belum tentulah buruk di sisi Allah. Bisa jadi itulah yang akan mengangkat derajatmu ke derajat yang paling tinggi. Dan manisnya kehidupanmu di dunia ini belum tentulah baik untukmu. Bisa jadi itulah satu ujian yang menghinakanmu nanti di akhirat. Oleh karena itu, mari kita menjaga diri, menahan diri, dan mengarahkan kehidupan kita ke arah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.
0: Oke, sekarang kita jeda dulu dengan beberapa iklan berikut. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. 105 FM. This is my face.
2: Who is that? Eda. Oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Party Station. Party Station.
1: Your life, your life, your music. Make your day.
2: Make your day. Make your lifestyle.
3: Make your lifestyle.
2: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kita memasuki ke segmen kedua dengan tema kita di hari ini, menyambut kelahiran dan keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ustaz, boleh langsung dilanjutkan Ustaz.
4: Kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang terhormat, mari kita renungkan satu peristiwa yang mengubah wajah sejarah manusia. Siapakah yang mengubah sejarah manusia? Itulah kelahiran manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir bukan di istana yang megah, bukan di atas singgasana emas, bukan dengan pengasuhan yang mengawal, bukan dengan harta yang berlimpah. Beliau lahir sebagai seorang yatim. Namun dari rumah yang sederhana itu keluarlah cahaya yang menerangi dunia. Ia tidak membawa mahkota kerajaan, tetapi dia membawa mahkota kenabian. Ia tidak membawa pedang untuk memaksa manusia, tapi ia membawa Al-Quran untuk menerangi manusia. Ia tidak datang untuk memperbudak manusia, tetapi ia datang untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Ya

0: Ajiro. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, basyiro wa naziro, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam muniro, dan sebagai penyeru kepada Allah dengan izinnya, serta sebagai sirajam muniro, cahaya yang menerangi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sirajam muniro, pelita yang menerangi. Maka ketika kita menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan hanya mengenang tanggal kelahirannya. Kalau ditanya kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, pada umumnya lancar. Tapi intinya adalah jangan hanya mengenang tanggal kelahirannya. Mungkin Buru Regar pun ditanya kapan tanggal lahirnya, hari ulang tahunnya, itu pasti tanggal kelahiran Nabi Muhammad. Buru Regar 2003, tanggal 26 November. Nah, berapa bulan lagi kan? Jadi kalau ditanya itu semua padumnya tahu orang itu tanggal lahirnya. Mungkin tanggal Nabi Muhammad lahir pun kebanyakan tahu, apalagi dia seorang Muslim. Tapi yang perlu kita kenang adalah risalahnya. Kita kenang perjuangannya. Kenanglah akhlaknya. Kenanglah air matanya untuk umatnya. Dan yang paling penting, hidupkan sunnahnya dalam kehidupan kita. Sudah jelas Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 bahwa misi Rasulullah SAW adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita perhatikan ayat ini bahwa Allah menjelaskan kelahiran beliau, misi kedatangan beliau adalah menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bukan rahmat bagi orang kaya, bukan hanya rahmat bagi orang yang sudah soleh, tetapi beliau adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka pertanyaannya kepada kita, kalaulah kita mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kehadiran kita juga menjadi rahmat bagi orang lain? Kalau kita menjadi suami, apakah istri merasa aman? Kalaulah engkau jadi istri, apakah suami merasa tentram? Kalaulah engkau orang tua, apakah anak-anak merasa dicintai? Kalaulah engkau sebagai tetangga, apakah tetangga merasa nyaman? Kalaulah engkau seorang pejabat, apakah masyarakat merasakan keadilan? Kalaulah engkau sebagai seorang guru, apakah murid mendapatkan keteladanan? Kalaulah engkau seorang pedagang, apakah pembeli mendapatkan kejujuran? Sebab mencintai Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya dengan lisan. Cinta harus menjadi akhlak. Cinta harus menjadi amal. Cinta harus menjadi perubahan. Rasulullah SAW mengatakan, inna min khiyarikum ahsanukum ahlako. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan manusia bagaimana beribadah kepada Allah, tetapi juga bagaimana menjadi manusia yang berakhlak mulia. Beliau dizalimi tetapi memaafkan. Beliau sering dihina tetapi beliau tidak membalas dengan kebencian. Beliau sering disakiti tetapi tetap mendoakan. Beliau memiliki kesempatan membalas tetapi memilih memberi rahmat kepada orang. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Akhlaknya tinggi tetapi hatinya rendah hati. Namanya harum tetapi hidupnya sederhana. Kedudukannya mulia tetapi duduk bersama orang biasa. Dihormati oleh manusia tetapi paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita bertanya kepada kita, bagaimana kita hidup ini, apakah betul-betul kita mencintai beliau atau tidak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di season yang kedua ini, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencintai beliau dengan kita mengetahui keistimewaan beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan keimanan, keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Coba kita perhatikan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 128 ini. Nabi tidak hanya memikirkan dirinya, Nabi memikirkan umatnya. Bahkan dalam sebuah hadis, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi memiliki satu doa yang pasti dikabulkan. Fata'azzala likulli nabiyyin da'watahu. Setiap para nabi pun bersegera berdoa kepada Allah supaya doa mereka dikabulkan. Semua para nabi dan rasul kecuali Nabi Muhammad SAW itu berdoa, dan ternyata doa nabi itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innikhtabahtu da'wati, doa aku simpan dan aku menyimpan doaku itu tidak seperti para nabi dan rasulnya. Nabi kita tidak berdoa langsung, tapi disimpan doanya. Wa innikhtabakhtu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Rasulullah tidak segera berdoa seperti para nabi dan rasulnya. Ditahannya doanya supaya nanti mampu mensyafaatkan umatnya di hari kiamat. Kalau kita punya satu doa yang pasti dikabulkan, mungkin kita pun akan gunakan waktu kesempatan itu. Ya Allah, berikan aku rumah yang besar. Karena mungkin yang diidolakan, inginkan mereka selama ini adalah rumah yang besar, megah. Diberikan kesempatan berdoa, beri kesempatan satu doa dan doanya dikabulkan, segeralah mereka berdoa, ya Allah, berikan kepadaku rumah yang besar, megah, indah. Langsung terkabul. Ya Allah, berikan aku mobil baru. Ya Allah, lancarkan usahaku. Mungkin kita seperti itu. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyimpan doa istimewanya untuk umatnya, mensyafaatkan umatnya di hari kiamat. Inilah baru namanya cinta. C-I-N-T-A. Mungkin Buru Regar punya pengalaman dengan C-I-N-T-A ini. Agak bergetar. Apalagi agak bergetar itu jantung kita berdebar-debar dengan sangat itu karena ada dua sebab. Satu, karena jatuh cinta. Yang kedua, karena jatuh tempo. Buru Regar mungkin sudah merasakan jatuh yang pertama, jatuh cinta. Agak bergetar. Mungkin jatuh tempo belum, tapi mungkin bisa jadi datang COD. Duit mungkin belum ada kan. Agak bergetar juga kita kan. Kita kadang baru tidak dibalas WhatsApp, WA kita 5 menit saja sudah berkata dia tidak menghargai aku. Padahal Nabi kita Muhammad SAW memikirkan umatnya sampai hari kiamat. Apa keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama, beliau adalah penutup para nabi. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah rasul dan penutup para nabi. Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Tidak ada nabi selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak perlu mencari nabi baru. Walaupun ada nabi itu mungkin nabi lokon. Walaupun ada nabi, nabi yaso. Atau mungkin ada nabi, nabi ringon. Kalau ada yang mengaku jadi nabi, jangan percaya. Itu tidak benar. Pasti itu nabi palsu. Yang perlu kita cari adalah bagaimana menjadi umat yang benar. Jangan cari-cari nabi-nabi, nabi yang lain. Tidak ada lagi nabi sudah Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada yang mengaku nabi, jangan percaya. Itu nabi palsu, itu jelas. Kalau ada upal, uang palsu, ada juga itu naupal. Nabi palsu. Nah, jadi itu keistimewaan nabi kita pertama adalah dia khotaman nabi. 124,000 jumlah para nabi. Sedikit atau banyak? Banyak sekali. Setiap umat ada nabinya. Tapi sudah ditutup nabi Muhammad SAW, beliau adalah nabi yang terakhir. Sudah jelas dikunci nabi. Tak ada lagi nabi sesudah nabi. Yang kedua, kesimpulan beliau, akhlak nabi adalah Al-Qur'an, sehingga sering beliau disebut dengan Al-Qur'an yang berjalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak beliau adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Artinya, kalau kita ingin melihat bagaimana Al-Quran hidup dalam kehidupan manusia, lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah kita ingin istimewa, manusia istimewa, derajatnya tinggi, dihargai dan dihormati, maka jadilah Al-Quran yang berjalan. Artinya Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, dipelajari, tapi diamalkan. Sehingga itu menjadi bagian daripada kepribadian hidup kita. Bagaimana Rasulullah dijaga Allah? Allah menjaganya melalui Al-Quran. Saudaraku, yang keempat, cinta Nabi bukan sekedar seremoni. Menyambut kelahiran Nabi bukan hanya soal meriah atau tidak meriah. Bukan hanya soal banyaknya acara. Bukan hanya soal makanan, maulid dan mulud. Bukan hanya soal dekorasi. Yang paling penting adalah, apakah setelah mengenal kelahiran Nabi, kita semakin mencintai Nabi? Apakah setelah membaca sirah Nabi, kita semakin mengikuti sunnah Nabi? Apakah setelah kita bersolawat, akhlak kita semakin baik? Sabda Rasulullah SAW, barang siapa mencintaiku faqad ahabballah, sungguh ia telah mencintai Allah. Makna cinta kepada Nabi harus dibuktikan dengan ittiba', mengikuti petunjuk beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 31. Jadi ukuran cinta bukan hanya saya cinta Nabi, tetapi solatnya mengikuti Nabi, akhlaknya mengikuti Nabi, kejujurannya mengikuti Nabi, keluarganya mengikuti Nabi, perdagangannya mengikuti Nabi, cara memaafkannya pun mengikuti Nabi. Nabi mengajarkan kita untuk kuat, bukan sebagai pemarah. Sekarang zamannya zaman media sosial, orang kadang baru membaca judul berita sudah marah, belum membaca isinya sudah dikomentari, belum tahu faktanya sudah menghakimi. Kalau Nabi Muhammad SAW hidup bersama kita, mungkin beliau akan mengingatkan, tabayyun dulu, jangan langsung ngamuk. Check and recheck dulu, jangan langsung kita marah. Rasulullah SAW bersabda, orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka kalau suami marah kepada istri, ingat Nabi. Kalau istri marah kepada suami, ingat Nabi. Kalau tetangga membuat kesal, ingat Nabi. Kalau grup WhatsApp membuat panas, jangan langsung balas. Tarik napas, istighfar, minum air, kalau perlu matikan HP. Jangan emosi, karena kadang masalah terbesar bukan masalahnya, tetapi jempol kita yang terlalu cepat. Insya Allah, dan juga telik nomor gini.
1: Oke rekan-rekan, kita jeda dulu dengan beberapa iklan berikut. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Dengerin terus, jangan kemana-mana. Tetap stay tune ya di Raul 105 FM, Your Lifestyle.
2: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan-rekan, kita memasuki ke segmen ketiga ya Ustaz, sekaligus untuk closing segmen kita. Kepada Ustaz, dipersilahkan.
3: Kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin kaum mukminat yang kami hormati. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah kalimat Rasulullah yang sangat luar biasa. Kalau ucapan kita tidak bisa menyembuhkan, jangan sampai malah menambah luka. Kalau kata-kata kita tidak bisa membuat orang bahagia, jangan membuatnya menangis. Lidah memang kecil, tetapi dosanya bisa sebesar gunung. Maka jaga lidah sebelum terlambat, jaga hati agar tetap selamat. Banyak bicara belum tentu hebat, diam pada waktunya justru bermartabat. Petuah ulama kita, ilmu tanpa akhlak itu tidak cukup. Imam Malik rahimahullah pernah menasihati bahwa mempelajari adab hendaknya didahulukan sebelum memperbanyak ilmu. Karena ilmu yang tinggi tanpa akhlak

0: sunnah Nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, mari kita perbanyak solawat, bukan hanya ketika maulid, bukan hanya ketika pengajian, tetapi setiap hari saat kita duduk, saat kita berjalan, saat kita bekerja, dan saat mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lahir. Beliau telah membawa cahaya. Beliau telah menyampaikan risalah. Beliau telah berjuang. Beliau telah memaafkan, beliau telah bersabar, beliau telah menangis untuk umatnya. Dan sekarang pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan sebagai umatnya? Jangan sampai kita mengaku cinta Nabi tetapi meninggalkan sholat. Mengaku cinta Nabi tetapi masih suka berdusta. Mengaku cinta Nabi tetapi masih suka menipu. Mengaku cinta Nabi tetapi masih memutus silaturahmi. Mengaku cinta Nabi tetapi rumah tangga penuh permusuhan. Cinta jangan hanya di bibir. Cinta harus hadir dalam takdir. Cinta jangan hanya dalam syair. Cinta harus menjadi akhlak yang lahir. Mari kita tutup dengan tentunya berdoa, ya Allah, jika kami belum mampu menjadi umat yang hebat, jadikan kami umat yang taat. Jika kami belum mampu menjadi umat yang kaya, jadikan kami umat yang dermawan. Jika kami belum mampu menjadi umat yang terkenal, jadikan kami umat yang bermanfaat. Jika kami belum mampu memiliki banyak amal, jangan biarkan kami kehilangan keikhlasan. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami cinta kepada Muhammad SAW. Hidupkan sunnahnya dalam kehidupan kami. Indahkan akhlaknya dalam keluarga kami. Terangi langkah kami dengan petunjuknya. Dan ketika kami berjumpa denganmu, pertemukan kami bersama Rasulullah SAW. Pergi ke Makkah membawa bekal. Singgah sebentar di kota Madinah. Mari cinta Nabi yang mulia agar hidup bercahaya, akhirat pun bahagia. Bunga mawar harum mewangi, tumbuh indah di tepi taman. Mari ikuti Nabi setiap hari, bukan hanya nama tetapi keteladanan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, dan mudah-mudahan kita sambut kelahiran Nabi dengan sambutan marhaban, marhaban ya Rasulullah, dengan salah satu antara lain masyarakat kita memperbanyak membaca Al-Barjanji. Itu adalah dalam rangka menyambut Nabi kita Muhammad, kelahiran Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan keistimewaan beliau menjadi keistimewaan kita sebagai umatnya, dan mudah-mudahan akhlaknya mampu kita teladani dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada kita semua, termasuk Buru Regar dan seluruh kru yang ada, dan pimpinan dan karyawan-karyawati Radio Rawi FM yang kita muliakan. Mudah-mudahan radio kita ini makin jaya dan makin disukai, dan makin banyak yang selalu bersama radio kita yang kita cinta ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila kumul tribil taufiq wal hidayah billahi fi sabilil haq nasr wallahu bil qorib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan rawi, itu dia tausiah kita di hari ini. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

0: kehidupan manusia, tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-kayyis man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut, wal-'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amaniyya."
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat, karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim.

Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, "Berapa lama engkau tinggal di sini?" Dia, orang itu, menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu. Bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging." Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, "Saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dikisahkan, ada dua orang yang hati mereka telah dijinakan oleh Rasulullah SAW dengan hadiah yang besar. Mereka berdua kemudian datang kepada Abu Bakar dan berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, di daerah kami terdapat tanah yang lembab, tidak ada rumputnya dan tidak bisa dimanfaatkan. Kami mohon sebaiknya Anda memberi hak mengolah tanah tersebut kepada kami. Mungkin kami bisa membajak dan menanaminya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat baginya setelah itu." Abu Bakar berkata kepada para sahabat yang ada di sekelilingnya, "Apa pendapat kalian mengenai sesuatu yang mereka utarakan?" Para sahabat menjawab, "Jika tanah itu benar-benar lembab dan tidak bermanfaat, hendaklah Anda memberikan hak pengolahannya kepada mereka berdua. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat setelah itu." Khalifah Abu Bakar pun menentukan hak milik kepada mereka berdua dan menuliskan surat tentang hak itu untuk minta persaksian kepada Umar yang tidak hadir dalam majelis. Mereka berdua pergi ke tempat Umar untuk minta persaksian dan mereka mendapati Umar sedang mengecat untanya. Mereka berkata, "Abu Bakar meminta persaksianmu terhadap apa yang ada dalam surat ini. Apakah kami akan membacakannya kepadamu atau engkau membacanya sendiri?" Umar menjawab, "Engkau lihat aku sedang sibuk. Jika kalian mau, silakan bacakan kepadaku. Jika tidak, tunggulah sampai aku menyelesaikan pekerjaan ini lalu membacanya." Mereka menjawab, "Tidak, biar kami membacanya." Lalu mereka membacanya. Ketika Umar mendengar isi surat tersebut, dia merampasnya dari tangan mereka berdua, meludahinya dan kemudian menghapusnya. Kedua lelaki tersebut marah dan mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada Umar. Kemudian Umar berkata kepada keduanya, "Sesungguhnya Rasulullah telah menjinakkan hati kalian. Ketika itu Islam masih sedikit dan lemah. Sekarang Allah telah memuliakan Islam. Pergilah kalian bekerja. Kerahkan usaha kalian. Allah tidak akan menilai usaha kalian jika kalian tidak suka bekerja." Mereka berdua menghadap Abu Bakar sambil marah. Mereka berkata memanas-manasi Abu Bakar, "Demi Allah, kami tidak tahu siapa khalifah sebenarnya, Anda atau Umar." Abu Bakar menjawab, "Dia, seandainya dia mau."

0: Tidak lama kemudian Umar datang sambil marah. Dia berhenti di samping Abu Bakar dan berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang status tanah yang engkau hendak berikan hak miliknya kepada dua orang ini. Apakah tanah itu murni milikmu atau milik seluruh umat Islam?" Abu Bakar menjawab, "Milik seluruh umat Islam." Umar bertanya lagi, "Terus apa yang menyebabkanmu mengkhususkannya untuk dua orang ini dan bukan untuk semua umat Islam?" Abu Bakar menjawab, "Aku berunding dengan orang-orang yang ada di sekelilingku, mereka sepakat untuk itu." Umar membantah, "Jika engkau berunding dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu, apakah setiap umat Islam ikut berunding dan rela?" Abu Bakar menjawab, "Aku sudah katakan kepadamu bahwa engkau lebih pantas dariku tentang persoalan ini, tetapi engkau memaksaku." Abu Bakar mengakui ijtihad Umar ini. Dia tidak lagi mengutamakan orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf dalam hadiah, fa'i, dan ghanimah. Dia menyamakan semuanya. Hal itu disebabkan zaman sudah berubah dan tidak ada lagi alasan atau hikmah untuk memprioritaskan orang-orang mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Allah sudah memuliakan Islam, jadi Islam tidak butuh lagi kepada mereka. Merekalah yang seharusnya butuh kepada Islam. Salah satu contohnya, ketika Khalid mengirim surat kepadanya, menanyakan apa yang akan dia perbuat terhadap penduduk desa di utara Jazirah Arab yang melakukan perbuatan kaum Luth, Ali berijtihad lalu memfatwakan agar mereka dibakar, seperti kaum Luth. Lalu, Abu Bakar mengakui ijtihad Ali dan menyuruh Khalid membakar mereka.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola doh madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagyot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangyon da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan, atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada emas besar gunung yang dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla.
2: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan, karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim shay."
2: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
3: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
2: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

Umar berada di puncak kebahagiaan melihat tersebarnya Islam. Kemenangannya, kemampuannya membahagiakan rakyat. Tiba-tiba saja ada sejumput kesedihan yang menyelimuti dan mengotori keheningannya. Ada sekelompok orang dari pedalaman yang mengeluhkan kekeringan dan kelaparan. Hujan tidak turun selama berbulan-bulan, tumbuh-tumbuhan kering, bumi memijarkan api di berbagai tempat di Jazirah Arab, seakan-akan gunung berapi meletus, meluapkan laharnya, dan mengubah tumbuhan yang menghijau dan pepohonan menjadi kelabu. Manusia, binatang, kelaparan. Adapun penduduk yang berada di Madinah, mereka memiliki cukup uang, tetapi tidak menemukan makanan yang bisa dibeli dengan hartanya. Mereka datang kepada Umar membawa roti dan samin. Ada seorang lelaki dari pedalaman. Lalu Umar mengajaknya makan bersama. "Sepertinya kamu lapar sekali," tanya Umar melihat tamunya makan dengan lahap. "Benar, wahai Amirul Mukminin, aku tidak pernah makan samin, minyak dan daging sejak bulan sekian sampai sekarang." Kemudian Umar mengetuk-ngetukkan jarinya dan berkata, "Bagaimana aku bisa memperhatikan urusan rakyatku jika aku tidak merasakan apa yang mereka rasakan?" Umar ketika itu bersumpah tidak akan makan daging dan samin sampai orang termiskin di pedalaman mampu memakannya. Umar bangkit untuk menyelesaikan masalah kelaparan pada tahun ketika langit menahan hujan dan tumbuhan terbakar. Permukaan bumi menjadi hitam dan kelabu. Sampai-sampai tahun itu disebut Ar-Rimadah atau tahun kelabu paceklik. Angin terus-menerus mengirim hawa panas di seluruh negeri Arab selama tahun 18 Hijriah. Umar ke masjid, melakukan sholat bersama rakyat, kemudian berlutut dan berdoa. "Ya Allah, para pembantu kami tidak mampu lagi membantu. Segala upaya dan kekuatan kami tidak mampu menolong kami. Jiwa kami menjadi lemah. Tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu, ya Allah. Berilah kami hujan. Ya Allah, berilah kehidupan kepada negeri dan para seluruh hambamu."

Caesar segera mengirim surat kepada para pegawainya yang berada di daerah-daerah kaya, meminta bantuan mereka, meminta bantuan kepada pegawainya di Mesir, Amir bin As. Salam sejahtera, apakah engkau mau melihatku dan orang di sekitarku binasa, sedangkan engkau dan pendudukmu hidup sejahtera? Tolonglah, tolonglah, tolonglah. Jawaban Amir bin As adalah, untuk hamba Allah, Amirul Mukminin dari Amir bin Has, salam sejahtera bagimu. Aku memuji Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, telah datang kepadamu bantuan. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, aku akan mengirimkan kepadamu rombongan yang pertama milikmu, dari opeti yang harus aku bayar, dan yang terakhir milikku, yaitu murni bantuan. Umar pun menulis surat kepada setiap pegawainya di Syam, kirimlah kepadaku makanan yang layak kami makan, karena penduduk di sini akan mati, kecuali Allah menyayangi mereka.

0: Dia juga mengirim surat kepada para pegawainya di Irak sama dengan surat ke Mesir dan Syam. Mereka pun membalasnya. Orang yang pertama kali menjawab adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia tidak mengirimkan bantuan, tetapi datang sendiri ke Madinah. Ketika itu dia menjadi pemimpin para gubernur dan pemimpin pasukan di Syam. Dia datang memakai pakaian sederhana bersama 4.000 unta mengangkut makanan. Ketika Umar melihatnya, dia menyambut dengan gembira dan berbisik, "Setiap orang telah berubah, kecuali Abu Ubaidah. Betapa baiknya kamu." Umar segera memerintahkan para pegawainya untuk membagikan makanan-makanan tersebut kepada orang pedalaman di sekitar Madinah. Muawiyah mengirimkan 3.000 unta yang mengangkut makanan Irak dan mengirimkan 1.000 unta yang membawa tepung. Amr bin As mengirimkan 20 kapal besar dan beribu-ribu unta yang membawa makanan dan pakaian. Jadi bantuan itu pertama di Hijaz dan terakhir di Mesir. Umar menyuruh membagikan bahan makanan itu kepada penduduk Madinah dan penduduk Arab kampung pedalaman. Dia mengirimkannya ke pedalaman dan menyuruh untuk membagikan kepada seluruh penduduk Arab di sana.
1: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: 안 주호진 씨가.
1: Não like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja.

0: simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja? Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik tetap di Apotek Bintang? Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengebut untuk menuntaskan penyusunan rencana detail tata ruang Sibuhuat Kecamatan Barumun sebagai ibu kota Kabupaten Padang Lawas. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alap Hasibuan mengatakan penyusunan RDTR Sibuhuat Kecamatan Barumun penting untuk segera dituntaskan. Sebagai pusat ibu kota Padang Lawas, Sibuhuat harus menjadi contoh bagi kecamatan lainnya. Menurut beliau, dalam penyusunan RDTR Kecamatan Barumun ada 5 tahap yang harus dilalui. Pertama, menyiapkan kerangka acuan kerja, membentuk tim penyusun, menyusun rencana kerja, dan melakukan penentuan batas wilayah perencanaan atau delineasi kecamatan. Kemudian mengumpulkan data fisik, sosial, ekonomi, peta dasar, serta aturan tata ruang wilayah yang sudah ada. Memproses data untuk mengetahui potensi, masalah, kebutuhan ruang, serta proyeksi pertumbuhan penduduk di kecamatan tersebut. Perumusan konsep yaitu menyusun rencana struktur ruang, pola ruang, dan aturan pemanfaatan zonasi atau peraturan zonasi secara rinci untuk tiap wilayah. Kemudian, kata beliau, merancang dokumen bersama instansi terkait dan masyarakat, lalu memproses menjadi peraturan kepala desa atau perkada tentang RDTR. Bupati Padang Lawas menjelaskan ada beberapa item pembangunan yang menjadi bagian dari penyusunan RDTR Kecamatan Barumun. Mulai dari pembangunan pasar kabupaten seluas 2 hektar, kemudian pembangunan sport center 1,5 hektar, dan pembangunan ruang terbuka hijau seluas 1,5 hektar. Anggarannya nanti akan ditampung dalam pembangunan APBD 2026. Untuk itu, beliau berharap RDTR Kecamatan Barumun bisa segera tuntas dan bisa menjadi contoh bagi kecamatan lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kamu.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Polda Sumatera Utara melalui tim unit reaksi cepat atau URC Jatan Ras di Treskrimun meningkatkan patroli untuk mengantisipasi aksi kejahatan jalanan pada malam hingga dini hari. Personel menggunakan mobil dan sepeda motor, personel menyisir sejumlah ruas jalan di Kota Medan yang dianggap rawan terjadinya aksi kejahatan, diantaranya Jalan Sisingamangaraja atau Flyover Amplas, kawasan Helvetia, dan Sunggal. Direktur Reskrimum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Cornelis Simanjuntak melalui Kasipdut 3 Jatan Ras Polda Sumut Kompol Jama Gita Purba mengatakan patroli yang digelar personel sebagai bentuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dikatakannya patroli akan terus digelar untuk menjaga Kamtibmas di Medan. Sebelumnya diketahui Polda Sumut bersama jajaran dalam kurun waktu 7 bulan periode Januari hingga Juli 2026 mengungkap 6.369 kasus kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat seperti curat, curas, curanmor, geng motor dan begal berhasil diungkap dan tangkap 2.400 pelaku. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian sib.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengar rekan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM Your Lifestyle.

0: Hai Rekan Rau, masih bareng dia tentunya di malam hari ini ya. Di sini Lia akan membacakan informasi seputar cara mengenali sifat red flag dalam diri sendiri sebelum terlambat. Ya Rekan Rau, dalam setiap hubungan, kita seringkali fokus mencari tanda-tanda red flag dari pasangan. Tetapi bagaimana jika ternyata kitalah yang menjadi sumber masalah itu sendiri? Mengakui bahwa kita mungkin membawa energi negatif dalam hubungan bukanlah hal mudah. Namun kesadaran ini sangat penting demi menciptakan hubungan yang sehat dan saling menghargai. Menjadi red flag bukan berarti kamu orang jahat, bisa jadi kamu sedang membawa pola lama yang belum kamu sadari. Simak cara mengenali sifat red flag dalam diri sendiri sebelum terlambat. 1. Tidak menjaga batasan yang sehat. Rekan Rau, jika kita sering melanggar batasan pribadi pasangan, seperti terlalu bergantung atau terlalu ingin menyenangkan, hal ini dapat menciptakan dinamika yang tidak sehat dalam hubungan. 2. Kurangnya empati. Ketidakmampuan untuk memahami dan merespons perasaan pasangan menunjukkan kurangnya empati. Pasangan yang empatik akan memvalidasi dan menerima emosi serta pikiran pasangannya. 3. Komunikasi yang tidak langsung. Menghindari komunikasi yang jujur dan terbuka dapat menyebabkan kesalahpahaman dan jarak emosional dalam hubungan. 4. Sikap egois. Selalu memprioritaskan kebutuhan dan keinginan sendiri di atas pasangan, serta tidak memberikan timbal balik dalam kasih sayang dan perhatian, dapat menimbulkan kebencian dan ketegangan dalam suatu hubungan. 5. Rasa iri terhadap pasangan. Merasa cemburu atau tidak nyaman dengan pencapaian pasangan menunjukkan kurangnya pola pikir yang mendukung pertumbuhan bersama. 6. Membuat alasan untuk perilaku sendiri. Seringkali kita mungkin membuat alasan untuk perilaku buruk kita sendiri yang dapat membuka jalan bagi tindakan toksik dalam hubungan. Selanjutnya, menghindari konflik. Menghindari konfrontasi atau diskusi tentang masalah dapat menyebabkan penumpukan ketegangan dan ketidakpuasan dalam suatu hubungan. Selanjutnya, tidak mengakui kesalahan. Kesulitan untuk mengakui kesalahan atau meminta maaf menunjukkan kurangnya tanggung jawab pribadi yang penting dalam hubungan sehat. Selanjutnya, menyalahkan pasangan. Sering menyalahkan pasangan atas masalah dalam hubungan melihat tanpa kontribusi diri sendiri dapat merusak kepercayaan dan komunikasi. Dan yang terakhir, Rekan Rau, menghindari refleksi diri. Kurangnya introspeksi atau kesadaran diri terhadap perilaku sendiri dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan hubungan. Ya Rekan Rau, itu dia ya. 10 cara mengenali sifat red flag dalam diri sendiri sebelum terlambat.
1: This is the greatest.
2: So, this my face. Who is that?

0: W.G. Brown, seorang seniman Inggris, pernah berkata, "Salah satu perbedaan yang paling besar antara orang yang sukses dan orang yang tidak sukses ialah pada penggunaan waktu senggangnya."
1: Insan edukasi, berapa banyak di antara kita yang benar-benar dapat memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya? Jika Anda ingin kehidupan Anda menyenangkan, sebagai permulaan yang Anda butuhkan adalah mengatur waktu Anda. Pengaturan waktu tak jauh beda dengan manajemen diri. Tugas pertama Anda adalah membuat daftar seberapa banyak waktu yang Anda buang sia-sia selama sehari. Dari sana, atur ulang aktivitas Anda guna melakukan yang lebih maksimal dalam setiap waktunya. Lebih dari segalanya, sikap konsisten adalah kunci keberhasilan Anda. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mengisi waktu luang Anda dengan hal-hal yang positif?

Cerita Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: 105 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Raw FM, saya Elri Tonga. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Dengarkan Raw FM dimanapun, kapanpun.

Rekan Rao, setelah olahraga, hal pertama yang ingin dilakukan adalah melepaskan perlengkapan yang berkeringat dan bergegas untuk mandi. Mandi setelah berolahraga tidak hanya membuat rileks, tetapi juga mengurangi risiko ruam dan jerawat yang disebabkan oleh bakteri yang berkembang biak dengan cepat di kulit karena tubuh yang berkeringat. Mandi air dingin setelah olahraga memang terdengar menggoda, tetapi kamu harus menahan. Dilansir dari Times of India, sangatlah penting untuk menunggu setidaknya 20 menit setelah olahraga sebelum mandi. Setelah rutin berolahraga, penting untuk melakukan pendinginan sebelum meninggalkan tempat. Pendinginan adalah kebalikan dari pemanasan. Peregangan intensitas rendah dan pendinginan sangat penting karena tubuh perlu kembali ke keadaan istirahat. Lebih penting lagi, ini membantu menormalkan detak jantung dan suhu tubuh. Idealnya setelah berhenti mengeluarkan banyak keringat dalam waktu sekitar 2 hingga 30 menit, kamu dapat langsung mandi. Meskipun menunggu terasa sangat membosankan, kamu dapat menggunakan waktu ini untuk mengembalikan cairan tubuh dengan minum banyak air atau jus. Jadi, sebelum mandi sangatlah penting untuk memberi waktu pada tubuh untuk mengeringkan keringat dan menenangkan diri.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengebut untuk menuntaskan penyusunan rencana detail tata ruang Sibubuat Kecamatan Barumun sebagai ibu kota Kabupaten Padang Lawas. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alap Hasibuan mengatakan, penyusunan RDTR Sibubuat Kecamatan Barumun penting untuk segera dituntaskan. Sebagai pusat ibu kota Padang Lawas, Sibubuat harus menjadi contoh bagi kecamatan lainnya. Menurut beliau, dalam penyusunan RDTR Kecamatan Barumun ada 5 tahap yang harus dilalui. Pertama, menyiapkan kerangka acuan kerja, membentuk tim penyusun, menyusun rencana kerja, dan melakukan penentuan batas wilayah perencanaan atau delineasi kecamatan. Kemudian mengumpulkan data fisik, sosial, ekonomi, peta dasar, serta aturan tata ruang wilayah yang sudah ada. Memproses data untuk mengetahui potensi, masalah, kebutuhan ruang, serta proyeksi pertumbuhan penduduk di kecamatan tersebut. Perumusan konsep yaitu menyusun rencana struktur ruang, pola ruang, dan aturan pemanfaatan zonasi atau peraturan zonasi secara rinci untuk tiap wilayah. Kemudian, kata beliau, merancang dokumen bersama instansi terkait dan masyarakat, lalu memproses menjadi peraturan kepala desa atau perkada tentang RDTR. Bupati Padang Lawas menjelaskan ada beberapa item pembangunan yang menjadi bagian dari penyusunan RDTR Kecamatan Barumun. Mulai dari pembangunan pasar kabupaten seluas 2 hektar, kemudian pembangunan sport center 1,5 hektar, dan pembangunan ruang terbuka hijau seluas 1,5 hektar. Anggarannya nanti akan ditampung dalam pembangunan APBD 2026. Untuk itu, beliau berharap RDTR Kecamatan Barumun bisa segera tuntas dan bisa menjadi contoh bagi kecamatan lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Rekan Rao, keringat berlebih seringkali membuat orang yang mengalaminya merasa tidak nyaman, apalagi jika tidak jelas pemicunya. Meskipun umumnya tidak berbahaya, kondisi ini sebaiknya tidak diabaikan karena bisa saja menjadi tanda adanya suatu penyakit. Berkeringat adalah salah satu proses alami tubuh untuk menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungan luar. Proses ini bekerja dengan cara mengeluarkan cairan yang mengandung garam melalui kelenjar keringat. Normalnya, tubuh akan mengeluarkan keringat ketika melakukan aktivitas berat, mengonsumsi makanan pedas, atau saat merasakan emosi tertentu seperti marah, malu, takut, atau panik. Selain itu, beberapa kondisi medis seperti hipertiroid dan demam juga dapat memicu tubuh mengeluarkan keringat berlebih. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan jenis-jenis kondisi keringat yang berlebih. Ada dua jenis keringat berlebih atau hiperhidrosis, yaitu hiperhidrosis vokal primer dan secondary general hiperhidrosis. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, hiperhidrosis vokal primer. Penderita hiperhidrosis vokal primer akan mengalami keringat berlebih di bagian tubuh tertentu, seperti telapak tangan, telapak kaki, lipat paha, ketiak atau hanya kepala dan wajah. Area tubuh yang terkena biasanya bersifat simetris, misalnya bila telapak tangan kanan banyak berkeringat, telapak tangan kiri juga akan mengalami hal yang sama. Jelas keringat berlebih ini dapat disebabkan oleh masalah pada fungsi sistem saraf. Hiperhidrosis vokal primer umumnya mulai terjadi pada usia remaja dan dewasa. Namun jika Anda berusia paruh baya atau lebih dan mengalami keringat berlebih di salah satu bagian tubuh, sebaiknya lakukan pemeriksaan ke dokter. Yang kedua, secondary general hiperhidrosis. Keringat berlebih jenis ini terjadi pada seluruh bagian tubuh dan biasanya terjadi pada malam hari. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya penyakit tertentu seperti gangguan tiroid, tuberkulosis, menopause, gagal jantung, stroke, kanker seperti limfoma atau leukemia, penyakit Parkinson, diabetes, cedera tulang belakang, penyakit paru-paru, gangguan kecemasan, dan kecanduan alkohol. Kehamilan juga bisa membuat Anda memiliki kondisi keringat berlebih. Selain itu, pengobatan dan konsumsi suplemen tertentu juga bisa mengakibatkan tubuh memproduksi keringat berlebihan. Seperti obat antibiotik, obat anti tekanan darah, obat untuk mulut kering, dan obat yang digunakan untuk menangani masalah kesehatan mental. Cara mengatasi keringat berlebih, pada dasarnya penanganan keringat berlebih dilakukan sesuai penyebabnya. Jadi, bila keringat berlebih terjadi pada penderita diabetes, penanganan dilakukan dengan cara mengontrol gula darah. Selain itu, cara paling mudah untuk mengatasi keringat berlebih adalah dengan menggunakan produk antiperspiran. Di samping penanganan tersebut, ada pula beberapa cara mengatasi keringat berlebih lain yang bisa dilakukan sesuai dengan penyebabnya. Yang pertama, mengonsumsi obat tertentu. Selanjutnya, melakukan suntik botox. Yang selanjutnya, melakukan terapi ion toporesis. Dan yang terakhir, menjalani operasi. Tidak semua keringat merupakan tanda suatu penyakit, namun jika keringat yang keluar sangat banyak dan disertai gejala lain, Anda perlu waspada. Segera periksakan diri ke dokter untuk mengetahui penyebab dari keringat berlebih yang dialami agar bisa mendapatkan penanganan yang sesuai. Radio Station in Padang Sidempuan.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Rekan Rau, memiliki tubuh yang bugar menjadi impian setiap orang. Bahkan banyak orang rela melakukan berbagai cara demi menjaga kebugaran tubuh. Apalagi setelah pandemi COVID-19, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan mental semakin meningkat. Meski begitu, tidak semua orang senang berolahraga, apalagi melakukannya secara rutin. Sebagian orang memilih cara lain untuk menjaga kebugaran tubuh, seperti dengan pijat badan. Senior Brand Manager Osim Indonesia, Resti Ruhimat mengungkapkan bahwa pijat badan bisa membuat peredaran darah lebih lancar dan menurunkan tingkat stres. Terlebih jika kamu melakukan pijat badan di malam hari sebelum tidur, hal ini akan membantu kamu terlelap lebih cepat dan memiliki tidur yang berkualitas. Beliau menyebutkan melalui tidur yang berkualitas, maka tubuh akan terasa lebih bugar dan bisa beraktivitas dengan lebih maksimal di keesokan hari. Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa tingkat stres yang tinggi sangat berdampak pada kualitas tidur seseorang. Jika dibiarkan dalam jangka waktu panjang, hal ini bukan hanya mempengaruhi kebugaran tubuh, melainkan juga bisa memicu penuaan dini dan mengganggu produksi kolagen pada kulit.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Himbauan kepada seluruh rekan Raw FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu mengetahui.
1: Qala Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yazidhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran.

0: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri.
1: Thumma inni da'autuhum jihara.
0: Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
1: Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
0: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Malakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Waqad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
0: Kemudian dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr."
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
0: Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
0: Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Baik, hari ini teman-teman semua langsung saja kita mulai dengan tema kita judulnya Sumber Ketenangan Hati. Suara Umar terdengar jelas? Ustazah Miftah?
1: Jelas,
0: Suara
1: Umar.
0: Umar?
1: Insya Allah.
0: Baik. Baik, langsung saja teman-teman sekalian dalam kehidupan kita seringkali kita ditimpa berbagai macam persoalan yang membuat kita tidak tenang hatinya, yang membuat kita sedih, yang membuat kita merasa sakit. Kemudian kita lihat kehidupan orang lain di sosial media, kelihatannya kehidupan dia bahagia, kehidupan dia tenang, kehidupan dia baik-baik saja. Lalu kita banding-bandingkan dengan kehidupan kita yang tidak seindah kehidupan mereka. Dan membuat kita menjadi tidak tenang, membuat kita menjadi semakin sedih dan sebagainya. Sehingga kita merasa kehidupan kita yang paling berat.

lepas, teman-teman semua, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat hati kita tenang? Karena sebenarnya dalam kehidupan kita pasti selalu silih berganti, ada rasa takut kadang-kadang, ada rasa gelisah kadang-kadang, ada rasa marah kadang-kadang, sehingga membuat kehidupan kita nggak baik-baik saja. Bahkan mungkin di antara hampir 1000 orang yang bergabung dalam Zoom ini, mungkin ada di antara kita yang hatinya nggak baik, hati kita lagi nggak baik-baik saja. Maka kita harus tahu beberapa penyebab hati kita nggak baik-baik saja, dan kita harus tahu juga bagaimana cara menanganinya. Hati yang nggak baik-baik saja, hati yang nggak tenang, hati yang gelisah, hati yang sedih, akan membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa dalam keseharian kita, karena kita nggak punya energi untuk melakukan itu. Sebaliknya, hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang dalam keadaan baik-baik saja akan melahirkan energi besar untuk kita bisa berbuat apapun. Teman-teman gak akan bisa menjalankan perkuliahan teman-teman, atau teman-teman gak akan bisa bekerja dengan fokus, teman-teman gak akan bisa mengurus anak bagi yang punya anak dengan baik-baik saja, atau menghafalkan Quran, ketika hati teman-teman gak tenang. Ya kan? Sebaliknya, kalau hati tenang, energi besar itu kita dapatkan dan kita bisa melakukan apapun, Masya Allah. Itu kenapa pentingnya bahwa kita minta kepada Allah SWT agar dalam setiap episode kehidupan kita, Allah berikan hati yang tenang. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita lihat apa yang bisa kita lakukan dari semua kesedihan, kekhawatiran, kegundahan kita agar bisa sirna. Apa yang harus kita lakukan? Teman-teman lihat dalam surah Ar-Ra'd ya, ayat ke-28. Atau sebagian teman-teman mengatakan Ar-Ra'du ayat ke-28. Ayat ini sudah sering sekali teman-teman dengar, hanya saja kita jarang untuk melakukannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28? Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan hati mereka akan tenang ketika mereka mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kenapa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, teman-teman semua? Berzikir ya, mengingat Allah hati menjadi tenang. Karena kita tahu bahwa kita nggak sendirian dalam menjalankan semua episode kesedihan, semua episode kesulitan, kita nggak sendirian. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ketika kita berzikir, mengingat Allah, zikir itu banyak ya teman-teman sekalian, tidak hanya lisan yang berzikir, subhanallah, alhamdulillah, walailaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, la ilaha illallah. Tidak hanya lisan yang berzikir, tapi baca Quran juga bagian dari zikir, salat juga bagian dari zikir. Zikir itu mengingat Allah. Segala aktivitas yang teman-teman mengingat Allah itu adalah zikir. Jadi salah satu yang membuat hati menjadi tenang adalah terus berzikir kepada Allah. Kenapa? Dengan teman-teman berzikir, teman-teman tahu teman-teman enggak sendirian. Teman-teman gelisah, sedih, berkepanjangan, karena teman-teman ngerasa, saya nggak nemuin jalan keluar dalam sebuah permasalahan ini, saya merasa sendiri, saya merasa kesepian, saya merasa takut, saya merasa khawatir terhadap diri saya sendiri. Tapi kalau teman-teman berpikir, teman-teman tahu, dan yakin, dan percaya, dan menyadari, teman-teman nggak sendirian. Selalu ada Allah yang bersama dengan teman-teman semua. Teman-teman kalau bersandar pada diri sendiri kan nggak akan kuat, nggak akan sanggup. Tapi kalau teman-teman bersandarnya kepada Yang Maha Kuat, kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman akan kuat dan teman-teman akan tenang. Teman-teman akan tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Enggak ada kegelisahan yang berjalan terus-menerus, enggak ada. Setelah kegelisahan, pasti kemudian akan ada ketenangan. Nah, perasaan untuk senantiasa bersama dengan Allah itu akan timbul ketika teman-teman terus membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya teman-teman. Orang yang senantiasa berzikir, teman-teman semua, maka dia gak akan merasa takut dengan apapun. Dia tahu semua masalah akan ada jalan keluarnya. Dia tahu Allah melihat kesedihannya, melihat ketidaktenangannya. Dia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Masya Allah, kalau kita punya perasaan selalu bersama dengan Allah, saya baik-baik saja karena ada Allah. Jadi katakan, I'm okay. Saya baik-baik aja kok. Ada Allah bersama dengan saya. It's okay. Everything gonna be okay. Gak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Hanya perlu waktu sebentar aja untuk teman-teman ngerasa gelisah sedikit, setelah itu endingnya pasti semuanya akan baik-baik saja. Teman-teman akan bisa melewatinya, karena Allah terus bersama dengan teman-teman semua. Kuncinya apa? Zikir. Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 tadi, orang-orang yang beriman, hati mereka akan selalu tenang. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, kenapa? Karena mereka senantiasa mengingat Allah. Jadi lisan kita ini basahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu gak mungkin kepalanya atau dirinya kosong begitu saja. Ketika dia diam atau dia sedang

atau dia sedang tidak melakukan apa-apa yang manusia lihat, sebenarnya dia sedang sibuk dengan pikirnya, lisannya basah dengan pikirnya. Pikir terus teman-teman semua, teman-teman nggak pernah tahu kekuatan dahsyat dari pikir yang teman-teman ucapkan. Ada satu doa yang pernah Uma sampaikan juga dalam ketupat ini, kajian virtual ini. Doa yang wajib teman-teman hafalkan sebetulnya, supaya teman-teman dalam kondisi yang selalu tenang setiap saat. Kehidupan kita silih berganti. Hari ini engkau bahagia, besok engkau menangis. Hari ini engkau tenang-tenang saja, besok engkau dalam kondisi yang tidak tenang. Jadi rasa-rasanya doa ini penting untuk teman-teman hafalkan. Di mana doa ini adalah doa yang selalu Rasulullah SAW baca ketika Rasul ditimpa kesusahan. Apa doa dari Rasulullah SAW yang dilihat dalam yang termaktub dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Doanya, teman-teman mungkin bisa catat, dan teman-teman hafalkan doa ini. Masya Allah, doa itu senjatanya umat Islam, teman-teman semua. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah SWT. Mudah bagi Allah merubah keadaan dalam satu detik, mudah sekali. Semua permasalahan teman-teman akan selesai, insya Allah, dengan teman-teman yakin akan doa yang teman-teman ucapkan dengan penuh pengharapan kepada Allah. Salah satu doa yang Rasulullah ajarkan adalah, kalimatnya adalah, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul aradi wa rabbul arshil karim. Uma ulangi sekali lagi doa ini. Doa ini bisa teman-teman lihat nanti di buku atau di internet. Hafalkan doa ini kalau teman-teman mau kehidupan teman-teman tenang setiap saat. Kalau teman-teman lagi marah, teman-teman bisa dalam keadaan lebih tenang. Kalau teman-teman gelisah, nangis yang terus-menerus, teman-teman bisa lebih tenang. Kalau teman-teman ketakutan, teman-teman bisa lebih tenang. Kalau teman-teman dalam keadaan ngerasa kesepian sendiri, teman-teman bisa lebih tenang dengan doa ini. Doa yang diajarkan Rasul. Mau ulangi sekali lagi. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul aradhi. Rabbul Arshil Karim. Tiada Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan penguasa arsy yang agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah dan penguasa langit dan bumi dan arsy yang mulia. Jadi ini doa yang Rasul ucapkan ketika dalam kondisi yang sangat berat, yang sangat gelisah, yang sangat ujian yang luar biasa. Biasa Rasul terus mengucapkan doa ini berulang-ulang. Doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul itu doa yang terbaik. Walaupun kita mengatakan boleh gak sih kita berdoa pakai doa dengan bahasa kita sendiri, boleh. Allah mengerti semua bahasa, boleh. Tapi afdal yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya yang tertulis di Quran maupun di hadits Rasulullah SAW, itu doa yang terbaik. Sedikit cerita yang kemarin mau pernah cerita waktu ibu Uma sakit kehilangan nafas 5 menit karena serangan jantung. Uma hanya berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah untuk menyembuhkan orang sakit. Doa yang diajarkan Rasulullah itu salah satunya adalah Allahumma rabbanas atibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a ila shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama. Atau as'alullah al-adhim rabbil arshil adhim ayyashfiyak gitu ya. Ayyashfiyaka atau ayyashfiyaki. Itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk menghadapi orang-orang yang sakit. Atau untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Doa yang telah diajarkan itu yang kemudian diucapkan berulang-ulang. Doa-doa itu adalah doa-doa yang terbaik. Teman-teman doa bahasa Indonesia boleh sebagai tambahan-tambahan. Tapi doa yang sudah diajarkan ini dihafalkan untuk menolong kehidupan kita. Kemudian ada lagi doa yang lain. Ketika teman-teman dalam keadaan gelisah, teman-teman dalam keadaan sedih, teman-teman merasa kesepian, gak ada yang bisa memahami, gak ada yang bisa tolong. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sesuatu kepada salah seorang sahabat. Kata Rasulullah, maukah aku ajarkan kepadamu doa yang hendaknya engkau baca di waktu engkau sulit? Maka Rasulullah SAW membacakan satu buah doa yang lebih singkat, yang teman-teman juga hafalkan ini, untuk membantu kehidupan teman-teman ketika teman-teman dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang tidak tenang. Doanya adalah, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah adalah Rabbku. Allah adalah Tuhanku. Aku tidak menyekutukannya dengan apapun. Ternyata doa dengan tauhid seperti itu, kalimat tauhid seperti itu doa yang Rasulullah ajarkan ketika kita dalam keadaan sulit.
Rasul minta kita untuk menegakkan tauhid kita bahwa Allah yang kasih kesulitan dan Allah pasti juga akan mengangkat kesulitan itu. Nggak ada orang kesulitan terus-menerus, nggak ada teman-teman semua. Nggak ada orang kesepian terus-menerus, nggak ada orang merasa sendiri terus-menerus, nggak ada orang yang nangis terus-menerus. Allah nggak akan biarkan kita seperti itu. Maka dengan ketauhidan yang kokoh, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, kesulitanmu akan sirna, ketenanganmu akan hadir kembali ke dalam kehidupanmu. Apa doanya? Allahu Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allah, Allah adalah Tuhanku. Allah, engkau adalah Tuhanku ya Allah, engkau adalah Rabbku ya Allah, dan aku tidak akan menyekutukanmu dengan apapun, wahai Allah. Aku tidak akan menyekutukannya dengan apapun. Ya, jadi itu beberapa doa lainnya. Banyak teman-teman sekalian doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di Quran maupun di hadith Rasulullah SAW. Doa lain dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan pada para sahabat doa orang yang ditimpa kesusahan. Beberapa doa di antaranya adalah ada doa lain yang kalau teman-teman mau hafalkan bunyinya Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Itu doanya. Ya, artinya adalah ya Allah, semata-mata hanya kasih sayangmu yang aku harapkan ya Allah. Ini doanya yang bagus banget nih. Ya Allah, semata-mata hanya kasih sayangmu yang aku harapkan ya Allah. Maka jangan engkau biarkan aku mengurus diriku sendiri walau sekejap mata sekalipun ya Allah. Maka perbaikilah segala urusanku wahai Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ya Allah, semata-mata aku mengharapkan limpahan kasih sayangmu ya Allah yang aku harapkan terhadap ujian yang kau berikan kepadaku ya Allah. Jangan biarkan aku seorang diri mengurus semuanya ya Allah. Aku gak sanggup ya Allah, gak bisa. Walaupun sekejap mata, jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri ya Allah. Itu doanya. Dan perbaikilah segala urusanku. Wahai Allah, engkau yang terbaik ya Allah. Engkau tahu mana yang terbaik untukku ya Allah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Teman-teman hafalin doa ini. Teman-teman gak bisa ngurus diri teman-teman sendiri. Terlalu berat. Allahumma rahmataka arju. فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. Ya Allah, aku hanya mengharapkan kasih sayangmu terhadap kehidupanku, ya Allah. Aku mengharapkan kasih sayangmu, wahai Allah. Jangan biarkan aku seorang diri, ya Allah, dalam mengurus ini semua, ya Allah. Aku gak kuat, ya Allah. Perbaikilah semua urusan-urusanku, wahai Allah. Engkau lah yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Masya Allah, banyak doa-doa yang sebenarnya diajarkan oleh Rasulnya, hanya saja kita nggak belajar atau hanya saja kita nggak hafalkan, sehingga kita mengarang dengan bahasa kita sendiri. Boleh, silakan. Allah memahami semua doa-doamu, tapi tadi afdol yang terbaik doa yang diajarkan oleh dan Rasulnya. Juga teman-teman semua, supaya teman-teman dalam keadaan yang tenang, baca doa yang teman-teman udah hafal, doa yang sangat mudah. Lihat nih, doa-doa tadi itu semuanya berkaitan dengan tauhid, dengan kepercayaan, keyakinan kita bahwa Allah segala-galanya. Maka doa yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah doa Nabi Yunus alaihissalam. Ini doa yang mudah, semua teman-teman udah hafal ini. Maka perbanyak lesan kita setiap harinya dengan doa ini, supaya engkau dalam kondisi yang tenang, yang baik-baik saja. Karena kalau enggak, kita enggak terkontrol. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam surah Al-Anbiya 87 doanya. Lagi-lagi di dalam doa ini terselip perkara tauhid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tiada Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Yang kedua, sungguh aku ya Allah, kita puji-puji Allah ya, subhanaka. Kita puji-puji Allah. Kemudian kita katakan inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku adalah hamba yang zalim ya Allah. Aku hamba yang banyak salahnya ya Allah. Aku banyak melakukan tindakan aniaya terhadap diriku sendiri ya Allah. Aku banyak khilafnya ya Allah. Aku mau jadi orang baik. Seakan-akan kita berkata begitu ketika kita mengatakan inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku hamba yang zalim. Aku sudah berusaha ya Allah untuk jadi orang yang lebih baik. Tapi terkadang kita berbelok wahai Allah. Aku tahu apa yang engkau perintahkan, apa yang engkau larang. Namun kadang-kadang kami berbelok ya Allah. Jadi doa atau kalimat ini kuntu minadh dhalimin adalah sebuah kalimat pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mungkin banyak hal-hal terjadi kepada diri kita, ada sebab kesalahan kita di situ, dan kita mengakui kepada Allah atas banyaknya kesalahan dan dosa-dosa kita dalam kehidupan kita. Jadi dalam hadis-hadis tadi maupun ayat Quran tadi, ini semua adalah doa penawar kegundahan hati.
doa penghilang kesedihan, doa penghilang kesusahan, doa menghadirkan ketenangan hati. Ini doa-doa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka bacalah doa ini. Teman-teman minta, makanya selalu mengatakan jangan pernah meninggalkan sholat malam. Pada saat sholat malam itu semua orang tidur. Hanya orang-orang tertentu yang Allah bangunkan dan kau manfaatkan dalam hati. Gak ada. Kita mungkin nangis dalam sepertiga malam terakhir mengadukan, ya Allah tolong aku, ya Allah aku tidak tahu lagi harus berbuat seperti apa, ya Allah berikan jalan keluar, ya Allah. Pagimu, ya, siang harimu, soremu, kau dalam keadaan yang baik-baik saja karena kau sudah tumpahkan semuanya di sepertiga malam terakhir. Tapi tentu ya teman-teman semua, jangan mengatakan ada beberapa orang yang memang Allah berikan sakit ya. Sekarang ini sering kita dengar teman-teman yang punya sakit mental dan sebagainya. Bukan berarti dia kurang iman, tidak. Dia sedang sakit memang. Oleh karena itu tentunya selain doa ada obat-obatan yang harus diminum. Pergi ke ahlinya, pergi ke psikiater. Kan kemarin waktu Ibu Ma Haji, Ibu Ma punya penyakit mental itu ya, namanya delirium untuk orang-orang lansia. Yang nangis marah. Bukan kurang iman. Ibu Ma baca terus Quran dan segala macam, bukan, tapi memang karena ada sakit di situ. Jadi pergi ke psikiater, dikasih obat-obatan sehingga bisa stabil. Jadi nggak boleh kita menjudge seseorang ketika orang tersebut kelihatannya nggak tenang atau kelihatannya bermasalah, oh dia kurang iman. Ada sebagian orang yang memang sakit sehingga dia harus dengan bantuan obat-obatan misalnya begitu. Tapi di satu sisi ada orang yang gundahnya memang karena perkara-perkara ujian-ujian yang datang dalam kehidupannya atau gelisah karena dosa-dosa yang dibuatnya. Nah, obat yang tadi teman-teman sama-sama dengar. Apa kata para ulama? Membaca doa-doa yang sahih tanpa memahami makna dan tanpa mentadeburi isi kandungannya berefek kurang maksimal dan sedikit faedahnya. Oleh karena itu, doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, teman-teman harus memahami makna dari doa-doa tersebut. Doa-doa yang sering teman-teman baca, yang teman-teman lantunkan, itu khawatir efeknya sedikit kalau teman-teman nggak paham apa artinya. Sehingga teman-teman harus menghayati. Kan kalau doa kita menghayati, bagaimana kita bisa menghayati kalau kita nggak paham artinya? Sehingga hasilnya nanti kurang maksimal. Jadi, teman-teman berdoa dengan paham, dengan keyakinan yang penuh, dengan penghayatan, dan ingat dan perhatikan tadi doa-doa yang sudah disebutkan. Jalannya adalah perkara tauhid. Tauhid itu apa sih teman-teman semua? Mengikhlaskan ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah. Mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Itu namanya tauhid. Sedikit mengenai zikir teman-teman semua, mengenai doa-doa, mengenai bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tenang, teman-teman perhatikan, kalau dia punya jiwa yang tenang, dia marahnya enggak meledak-ledak kalau marah, kalau menangis pun ya menangis manusia biasa tapi tidak berlarut-larut. Pasti karakter itu dia bisa dapatkan karena lisannya basah dengan zikir setiap saat. Teman, kalau misalnya nggak mau punya tasbih atau nggak sekarang punya tasbih yang tinggal dipencet-pencet, cara untuk kita menenangkan hati. Kedua, selain berzikir, ternyata cara kita menenangkan hati adalah berada dalam majelis ilmu. Semua ingin meraih ketenangan hati. Semua dari kita mau hati yang tenang. Kamu mau apa sih? Ya, misalnya dikasih kaya raya tapi nggak tenang, dikasih suami yang sempurna tapi nggak tenang, bagaimana bisa menjalankan kehidupan itu dengan penuh kebahagiaan? Jadi kunci kebahagiaan adalah ketenangan hati, ya kan? Yang setelah zikir adalah dengan datang ke majelis ilmu. Teman-teman nggak bisa mencari ketenangan hati dengan apa? Sebagian orang memilih ke night club misalnya ya. Apakah mereka tenang di situ? Enggak. Mereka berusaha mencari kebahagiaan sementara, padahal kebahagiaannya semu. Ketenangan yang hakiki hanya didapati dengan iman. Ketenangan itu hanya bisa didapat salah satunya dari majelis ilmu. Teman-teman datang ke majelis-majelis ilmu atau lihat seperti hari ini kita berada dalam majelis ilmu. Ketenangan berada di majelis ilmu. Kenapa? Karena dalam majelis ilmu, Al-Quran itu disenandungkan. Hadis-hadis Nabi itu disuarakan. Sehingga teman-teman merasa tenang. Teman-teman merasakan kenikmatan yang berbeda, ya kan? Teman-teman datang ke majelis ilmu, teman-teman dengar ceramah-ceramah, misalnya ada ketenangan dalam hati teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah, dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan dinaungi oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Kita ini, insya Allah semoga Allah terima ya, dakwah kita, perkumpulan kita pada hari ini. Kata Rasul apa? Tidaklah berkumpul di salah satu tempat di mana di dalamnya yang membaca kitab Allah, di dalamnya mengajarkan kedekatan kepada Allah dan Rasulnya, melainkan Allah akan turunkan ketenangan.
dan mereka semua akan dinaungi oleh kasih sayang Allah dan dikelilingi para malaikat. Mudah-mudahan kita ini gak bisa lihat

malaikat, tapi kita dikelilingi oleh para malaikat-malaikat. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka. Allah akan menyebut-nyebut kita, para penuntut ilmu di majelis ilmu, di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Allah memuliakan kita, memuji-muji kita di hadapan para malaikat-malaikat. Hadis surat Muslim. Jadi jangan pernah tinggalkan majelis-majelis. Besok teman-teman ikut di mana lagi? Ikut terus teman-teman semua untuk mencharge iman kita supaya ada keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Pertama tadi apa? Engkau akan meraih yang namanya ketenangan. Teman-teman ada ini ya, ada satu kisah yang diceritakan dalam hadis surat Bukhari Muslim. Dijelaskan ada seseorang yang sedang membaca suratul kaf. Ini hari Jumat, teman-teman baca suratul kafi. Jangan lupa ya. Dalam hadis surat Bukhari Muslim dikatakan ada seseorang yang sedang membaca surat. Isinya terdapat seekor kuda yang diikat di rumah. Lantas kuda tersebut lari. Lalu pria tersebut tadi tidak melihat apapun. Kuda tadi ternyata memang pergi lari. Ketika datang pagi hari, peristiwa tadi diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau bersabda, ketenangan itu datang karena Al-Qur'an. Ya, jadi itu membuat kita menjadi tenang, teman-teman semua. Kita nggak ngerasa terlalu. Uma mau cerita sedikit. Uma pernah cerita kemarin ya, ketika ibu Uma dalam keadaan koma dan sempat melihat matanya. Ini benar-benar Uma lihat dalam mata kepala Uma sendiri, di depan mata kepala Uma sendiri, sehingga cerita ini terus diulang-ulang. Orang-orang yang mungkin teman-teman pernah menemani NICU. Di ICU itu orang stres teman-teman semua. Jadi di ICU itu ternyata juga baru tahu bahwa ketika mereka lama di ICU, mereka akan stres karena bunyi mesin, bau obat, bolak-balik dokter itu stres. Berada dalam satu kamar yang beliau sendiri, kapan malam, kapan siang gak ada matahari, itu stres. Jadi orang-orang yang biasanya bangkit dari koma ketika berada di ICU, seperti ibunya Uma, itu stres, nangis, berontak, makanya mereka diikat. Orang-orang di ICU kakinya diikat supaya mereka nggak biasanya mereka akan lepas semuanya dan kemudian mereka mungkin akan berontak gitu. Itu terjadi, banyak terjadi. Dokter di ICU mengatakan namanya delirium ICU, kata mereka bahwa banyak orang-orang stres di ICU mencabut semuanya karena nggak gimana ya, keadaan itu membuat mereka stres. Ajaibnya Al-Qur'an, tadi dikatakan kan Al-Qur'an itu menenangkan hati kan. Ketika Uma datang ke sana dan baca Quran, setiap kali Quran dikumandangkan, maka pergerakan yang seperti itu, yang ingin mencabut semuanya, itu terhenti. Dahsyatnya Al-Quran itu, teman-teman semua. Masya Allah. Jadi disitulah Uma bisa membuktikan bahwa betul ya, Rasulullah SAW katakan dalam surah Ar-Ra'd, bahwa ketika Quran itu dibacakan, atau ketika mengingat Allah, maka semuanya akan menjadi tenang. Maka, teman-teman semua, ketika terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, maka baca Quran itu. Baca terus dengan tartil ya, waratil Quran ya, tartila, untuk menenangkan semuanya, menenangkan semua keadaan. Bahkan orang sakit aja bisa tenang. Ajaibnya Al-Quran, teman-teman semua. Ya, teman-teman semua, jadi seperti tadi, ada seorang sahabat yang kudanya lari gitu ya. Dia dalam kondisi yang tetap tenang gitu, karena Quran yang menenangkan dia. Seperti itu, ketenangan itu datang dari Al-Quran, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, ya, yang di dalamnya banyak dibacakan Al-Quran, banyak mengingat Allah, tidak hanya menenangkan hati, tapi engkau juga faedah yang kedua, engkau akan dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-A'raf ayat ke-56. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, sesungguhnya kasih sayang Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Teman-teman mendatangi majelis ilmu, teman-teman sedang berbuat baik. Teman-teman berbuat apapun yang baik-baik, kata Allah apa? Sesungguhnya kasih sayang Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Engkau ingin keadaanmu tenang, kehidupanmu tenang, maka banyak berbuat baik. Salah satunya dengan sibukkan diri dengan majelis ilmu atau melakukan amal-amal baik lainnya. Dengan begitu engkau akan tenang. Kenapa? Karena Allah memberikan rahmat kepada dirimu. Allah memberikan kasih sayang kepada dirimu. Jadi kita buat baik untuk orang lain bukan untuk orang lain, tapi karena kita sayang pada diri kita sendiri. Karena ketika kita berbuat baik apapun itu Allah

Lalu Rasul pun bersabda, apa yang kalian ucapkan? Sungguh aku melihat kasih sayang Allah, rahmat Allah turun di tengah-tengah kalian. Aku sangat suka sekali bergabung dalam majelis semacam itu. Jadi majelis-majelis ilmu, tempat perkumpulan teman-teman di mana teman-teman berpikir kepada Allah, mengingat Allah. Maka Rasul sendiri takjub. Rasul mengatakan, apa yang kalian lakukan ini? Apa yang kalian ucapkan? Aku melihat bahwa sungguh rahmat Allah turun di tengah-tengah kalian. Dan aku sangat suka sekali bergabung dalam majelis semacam itu. Ketiga, apa sih manfaat ketika teman-teman ada dalam majelis ilmu? Malaikat mengelilingi majelis ilmu. Tandanya apa? Malaikat ridha, malaikat suka kepada orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Mendengarkan ayat-ayat Allah. Kadang-kadang dalam perkataan-perkataan yang disampaikan mungkin ada yang membekas di jiwa kita. Ada yang kemudian kita mengatakan, aku mau berubah setelah ini. Ya Allah ampuni aku, ya Allah. Malaikat suka dengan itu. Malaikat ridha suka kepada orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan juga hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha kepada para penuntut ilmu, ridha kepada orang-orang yang mau mendengarkan ilmu. Malaikat menghormati para penuntut ilmu. Malaikat-malaikat itu turun dan ikut dalam majelis ilmu, offline maupun online sama aja. Malaikat-malaikat turun dan ikut dalam majelis ilmu. Keempat, apa sih faedah orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, akan disebut oleh Allah di sisi makhluk-makhluk mulia. Nama teman-teman disebut-sebut, oh si Fulanah, misalnya kita punya bos ya, kemudian teman kita bilang, wahai bos, si Fulanah ini orangnya hebat, orangnya keren, orangnya baik, pasti kita bahagia ketika kita dipuji-puji. Pujian bagi para orang-orang yang mau mendengarkan ilmu, bagi para penuntut ilmu, lebih tinggi karena Allah menyanjung-nyanjung namanya di depan para malaikat-malaikat. Jadi Allah menyanjung-nyanjung nih sekarang nih, teman-teman yang ikut dalam majelis ilmu. Berapa orang sekarang yang gabung? Ada berapa orang yang gabung hari ini? 972 orang bergabung pada hari ini. Disebut-sebut sama Allah nama teman-teman semua. Pada di hadapan para malaikat-malaikat. Ya, disanjung-sanjung. Jadi mungkin di antara kita ada yang hatinya baik-baik saja, alhamdulillah. Di antara kita ada yang hatinya lagi tidak baik, Allah menyanjung-nyanjung dan Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayang. Akan ada ketenangan dalam dirimu, teman-teman semua, insyaAllah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Dan aku bersamanya. Aku bersamanya, Allah bersama dengan dirimu, tatkala dia mengingatku. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku, kata Allah. Jika dia mengingatku dalam keramaian, teman-teman berada dalam keramaian, tapi teman-teman ingat Allah, maka aku pun akan menyebut-nyebutnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Aku menyebut-nyebutnya di depan para malaikat-malaikat. Ketika dalam sendiri dia mengingatku, ketika dalam keramaian dia pun mengingatku. Teman-teman pernah gak jatuh cinta pada seseorang? Mudahnya lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman dalam keramaian pun masih ingat orang itu, ya kan? Teman-teman masih kebayang orang itu. Misalnya bagi teman-teman yang pernah jatuh cinta dengan seseorang. Apalagi kalau teman-teman jatuh cintanya kepada Allah. Dalam kesendirian teman-teman ingat Allah. Dalam keramaian hati teman-teman terpaut dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang seperti ini kata Allah, Allah pun akan mengingatnya setiap saat. Dan juga Allah menyebut-nyebut namanya di depan para malaikat-malaikat. Inilah yang kemudian mendatangkan ketenangan pada diri kita. Lewat zikir, lewat majelis-majelis ilmu. Bukan lewat perkumpulan yang sia-sia. Bukan lewat perkumpulan yang banyak membicarakan orang lain misalnya di dalamnya. Atau perkumpulan yang berjam-jam yang tidak ada faedahnya. Gitu ya teman-teman semua. Itu cara untuk teman-teman menenangkan hati. Kalau kita lihat dalam kitab At-Tibyan, ya, ini kitab akhlak para penghafal Quran lah ya. Dikatakan kalau engkau ingin hatimu menjadi tenang, obat hati itu ada 5. Obat hati itu yang pertama adalah engkau membaca Al-Quran dan merenungkannya, tadabur. Baca Quran setiap hari dan merenungkannya. Jadi ada perasaan gelisah bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari dan mentadaburnya. Kedua, rajin mengosongkan perut dengan gemar berpuasa. Ternyata puasa bisa menenangkan hati. Bagi teman-teman yang hatinya lagi gelisah, teman-teman coba puasa Senin Kamis atau puasa Daud misalnya hari ini puasa, besok tidak. Ternyata itu menenangkan hati. Ketiga, mendirikan sholat malam. Teman-teman lihat dalam surah At-Tur ayat 48 sampai ayat ke 49. Mohon izin teman-teman semua, mau cerita sedikit. Mau cerita sedikit ya, ini Umar rasa karena kita hampir sebagian besar para akhwat ya. Ayat ini, surah At-Tur 48 sampai 49, itu baru dikirimkan oleh

biasanya kan kalau kita punya handphone ini kan ada lembaga-lembaga atau orang-orang yang mengirimkan ayat-ayat ya, sering ya, kadang-kadang kita nggak tahu siapa tiba-tiba mengirimkan ayat-ayat. Orang ini mengirimkan atau lembaga ini mengirimkan baru kan, baru saat tadi pagi, jam 4 pagi. Jadi jam 4 pagi ketika pada saat itu lagi di sejadah, terus tiba-tiba terdengar bunyi handphone, terus ngeliat handphone sebentar, dan ayat ini menggetarkan hati Uma. Dan saya sampaikan kepada teman-teman pada hari ini, ayat ini yang menjadikan kita minta kepada Allah untuk tidak meninggalkan sholat malam kita. Khususnya teman-teman yang sedang dalam keadaan sedih, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Teman-teman lihat surah At-Tur, ayat 48 dan ayat 49. Dalam surah At-Tur, ya disebutkan, dalam surah At-Tur 48, yakni bersabarlah terhadap gangguan mereka. Janganlah engkau hiraukan mereka, karena sesungguhnya engkau selalu berada dalam penglihatan Allah, dan engkau selalu berada dalam penjagaan Allah, dan Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Ayat berikutnya, Al-Tur ayat 49, wa minal laili fasabbihu wa idbarun nujum, dan bertasbihlah kepada Allah pada beberapa saat di malam hari, dan di waktu terbenam bintang-bintang atau di waktu fajar. Jadi, dalam surah At-Tur 48 dan 49 ini, Allah hendak memberitahu bagi siapapun yang ada dalam forum ini, ketika engkau merasa bahwa kehidupanmu sulit, engkau gelisah, kata Allah, engkau sabar ya terhadap gangguan siapapun yang sedang mengganggumu. Jangan engkau hiraukan mereka. Engkau berada dalam penglihatan Allah. Tenang saja, Allah lihat semua yang engkau alami. Allah lihat apa yang engkau lalui. Allah lihat semua air mata yang engkau jatuhkan. Dan engkau selalu dalam penjagaan Allah, kata Allah. Engkau berada dalam penjagaanku, tenang saja, hidupmu akan berakhir baik-baik saja. Dan Allah janji, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Enggak ada yang bisa menyakitimu, insya Allah. Allah berada dalam, Allah menjagamu. Allah lanjutkan dengan kalimat, dan bertasbihlah kepada Allah dalam beberapa saat di malam hari. Allah minta engkau bangun sholat malam. Kalau engkau ingin selamat dari gangguan manusia, kalau engkau ingin berada dalam penjagaan Allah, kalau engkau ingin berada dalam penglihatan Allah, atur ayat 48 sampai ayat 49, syaratnya bertasbihlah kepada Allah dalam beberapa saat di malam hari. Allah gak bilang sepanjang malam, dari ba'da isya sampai subuh sepanjang malam gak tidur. Enggak, Allah bilang hanya di beberapa saat di malam hari. Mungkin jam 3 sampai jam 4, atau sampai jam setengah 5, atau bangun jam 4 misalnya. Di beberapa saat di malam hari, di waktu fajar. Ketika terbenam bintang-bintang, yaitu di waktu fajar. Kemudian teman-teman sekalian, teman-teman lihat banyak ayat-ayat dalam surah Al-Muzammil ya, ayat 1 sampai 4 misalnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil, orang-orang yang berselimut, wahai engkau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qumil laila illa qalila, bangunlah pada sebagian malam untuk salat. Tidak sepanjang malam, bangunlah wahai orang-orang berselimut. Bangunlah untuk salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Separuhnya atau kurangi atau lebih sedikit dari itu, yang penting bangun. Ya. Auzidu 'alaihi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dalam salatmu engkau baca ayat-ayat Allah, engkau berzikir kepada Allah atau engkau baca Qur'an. Allah minta kita melakukan itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Allah, untuk dirimu sendiri. Kau mau tenang kan? Mau keadaanmu baik-baik saja kan? Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkenaan dengan qiyamul lail atau salat malam. Keempat, dalam kitab At-Tibyan bagaimana cara menenangkan hati adalah merendahkan diri di hadapan Allah dengan doa dan zikir di waktu sahur, di akhir malam. Beristighfar, banyak beristighfar kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Katakan, ya Allah, aku gak bisa, ya Allah. Tolong aku, ya Allah, aku gak kuat, ya Allah. Aku gak bisa menjalankan ini, ya Allah. Gak tahu caranya, wahai Allah. Minta sama Allah. Minta detail kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kau akan terkaget-kaget ketika semua kesedihanmu sirna. Ketika semua permasalahanmu hilang. Allah yang berjanji bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, maka akan aku perkenankan kepadamu. Kelima, dalam kitab At-Tibyan disebutkan, kalau engkau ingin tenang, maka bergaulah dengan orang-orang saleh. Bergaulah dengan orang-orang saleh. Teman-teman, kita bisa berteman dengan siapapun, tapi bergaulah dengan orang-orang saleh yang punya spirit untuk jadi orang lebih baik. Yang ketika engkau pandang wajahnya, ya Allah, aku jauh sekali daripadamu, ya Allah. Yang ketika engkau bersamanya, engkau bersemangat untuk lebih dekat kepada Allah. Sumber ketenangan hatimu adalah dengan bergaul dengan orang-orang saleh. Bahkan, kita belum dengar dia bicara, kita pandang wajahnya saja, itu bisa menenteramkan hati kita. Itu orang-orang saleh.
Baik, berikutnya ya teman-teman semua, kalau kita ingin tenang, zikir, kemudian tadi apa berada dalam majelis-majelis ilmu, ketiga tadi lima hal yang sudah disebutkan dalam kitab At-Tibyan, dan keempat, minta sama Allah, agar Allah kuatkan hati kita untuk meninggalkan dosa. Kenapa? Karena dosa akan selalu menggelisahkan jiwa. Kebaikan selalu menenteramkan jiwa. Dan dosa selalu menggelisahkan jiwa. Itulah realita yang ada pada diri kita, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan beralihlah pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran, kebaikan, amal saleh lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta, perbuatan-perbuatan buruk akan menggelisahkan jiwa. Jadi kalau engkau ingin hatimu tenang, minta sama Allah kekuatan untuk meninggalkan dosa. Dalam lafaz lain disebutkan apa? Kebaikan selalu mendatangkan ketenangan dan dosa selalu mendatangkan kegelisahan. Begitu ya teman-teman semua, dalam hadis yang lain apa yang Rasul katakan? Kebaikan adalah dengan berakhlak yang mulia, sedangkan dosa adalah sesuatu yang engkau gelisah, jiwamu gelisah. Ketika dosa itu engkau lakukan, tentu engkau tidak suka hal itu tampak di tengah-tengah manusia. Ya kan? Dosa itu selalu menggelisahkan jiwa, tidak pernah menenangkan jiwa. Dan hati pun tidak akan pernah tenang dan selalu khawatir dengan dosa demi dosa itu. Sampai-sampai teman-teman sekalian, ketika ada seseorang datang dalam keadaan yang sangat gelisah, tidak tenang, Nabi pun akhirnya memerintahkan kepada dirinya untuk bertanya kepada hatinya. Tanya kepada hatimu, yang kau lakukan itu perbuatan dosa atau tidak. Ketika hatimu gundah gulana, maka itu adalah hal yang buruk yang engkau lakukan. Apa kata Rasul? Minta fatwa pada jiwamu. Tanya pada hatimu sendiri. Tanya pada hati nuranimu. Rasul katakan, tanya pada hati nuranimu 3 kali. Kebaikan adalah sesuatu yang menenangkan jiwa dan menenteramkan hati. Sedangkan dosa selalu menggelisahkan jiwa dan menggoncangkan hati. Jadi kalau teman-teman melakukan sesuatu, tanya pada hati nuranimu sendiri. Saya ini melakukan apa dalam kehidupan saya? Apa yang sesungguhnya saya lakukan? Hati nuranimu itu akan menjawab sesungguhnya apa yang kau lakukan. Ya. Jadi kalau terjadi apa-apa, tanya pada hatimu. Jika hatimu tenang, itu adalah sebuah kebaikan. Namun jika hatimu gelisah, maka itu termasuk dosa dan keharaman. Begitu ya teman-teman semua. Begitulah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Namun ada jenis orang-orang yang ketika melakukan dosa, dia tentram. Kenapa? Karena dosanya telah dilakukan berulang-ulang. Yang benar adalah ketika dia melakukan dosa, hatinya gelisah. Namun kalau dosa itu berulang-ulang, hatinya sudah dipenuhi oleh noda-noda hitam. Karena dia tak kunjung berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Ya. Berikutnya teman-teman sekalian, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, jika hati sudah semakin gelap, maka amat sulit untuk mengenal petunjuk kebenaran. Maka teman-teman doa kepada Allah SWT, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mudah melakukan berbagai macam kebaikan dan mudah meninggalkan berbagai macam kemungkaran. Begitu ya teman-teman semua, terakhir mungkin dari Uma, ada banyak doa-doa yang tadi teman-teman sudah dengarkan, mungkin ada satu doa lagi yang juga penting. Teman-teman banyak search aja, mungkin gak bisa catat di sini ya, karena tadi Uma sebutkannya agak cepat. Tapi doa itu banyak sekali diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk ada doa supaya kita gak malas, agar hati kita tenang, hati kita khusyuk, jiwa kita disucikan. Bunyi doanya adalah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal hazam wa'adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wazzakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian doa itu dilanjutkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Doa ini artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dari kemalasan, dari kekikiran, dari kepikunan dan siksa kubur. Ya Allah, datangkanlah pada jiwaku ini ketakwaan, ya Allah, dan bersihkan jiwaku, wahai Allah. Engkaulah yang sebaik-baik yang dapat membersihkan jiwaku ini, ya Allah. Engkau pelindungnya, wahai Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya. Aku berlindung padamu dari hati yang tidak khusyuk, ya Allah. Dari nafsu yang tidak pernah puas, ya Allah. Dan aku berlindung padamu dari doa yang tidak dikabulkan, hadis riwayat Muslim.
Semua doa-doa ini teman-teman bisa temukan di internet dan teman-teman bisa hafalkan. Sudah tersebar di mana-mana, ustadz-ustadz kita sudah mengajarkan. Yang mudah-mudahan doa-doa itu akan menolong jiwamu untuk menjadi tenang. Terakhir, teman-teman semua yang saya sayangi, mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang gelisah dan tidak tenang, ada yang sedang sedih, tapi itu harusnya tidak membuat engkau berlarut-larut. Kondisi kita dalam kehidupan ini tak selamanya harus dalam keadaan bahagia. Kita kadang-kadang harus merasakan kesedihan. Namun kita harus tahu bahwa suka dan duka, kesedihan dan bahagia terus berganti dalam kehidupan kita. Yang harus kita pahami adalah takdir Allah, semuanya baik. Kalau kita pandang di satu sisi, mungkin kita rasa nggak enak dengan apa yang kita jalani. Kita rasa nggak baik dengan apa yang kita jalani. Namun kalau kita pandang dari sisi-sisi yang lain, Allah punya maksud yang baik, semuanya baik untuk diri kita. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan dan suatu kesedihan yang terus menimpa, kekhawatiran, dan lain-lain. Bahkan ketika ia diganggu atau dia mendapatkan kesusahan atau ketika dia mendapatkan duri yang melukai dirinya, melainkan Allah akan menghapus semua kesalahan-kesalahannya. Maka perhatikan teman-teman sekalian, semua kesedihanmu, kegelisahanmu, ketidaktenanganmu itu, ketika engkau bisa menjalaninya dengan penuh kesabaran, engkau menangis, manusia biasa, wajar. Namun ketika engkau bisa menjalaninya, melewatinya, dosa-dosamu berguguran satu persatu. Jadi tidak perlu bersedih terlalu lama. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Dan ingat, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan selalu ada kemudahan, selalu ada jalan keluar. Satu kesulitan mustahil mengalahkan dua kemudahan. Jadi tidak perlu teman-teman bersedih. Sesungguhnya pertolongan akan selalu datang bersama dengan kesabaran. Insyaallah teman-teman semua, jalan keluar begitu dekat bagi orang-orang yang bertakwa. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang bagi orang-orang yang bersabar. Tidak perlu bersedih berlarut-larut. Maka kita jaga hati kita, lisan kita, anggota badan kita dari berkeluh kesah. Kita ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar dengan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semua kegelisahanmu mendewasakan dirimu sendiri, semua musibahmu akan meninggikan derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya ingin menguji iman seseorang. Insyaallah setelah badai, hujan, pasti akan ada pelangi. Dan kau akan menjadi diri yang lebih baik. Dan Allah akan membalas orang-orang yang sabar dengan jannahnya, dengan syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman semua. Alhamdulillah. Hari ini sudah selesai pembahasan kita. Kita ketemu lagi di Jumat depan insyaallah. Semoga semua dalam keadaan yang tenang di hari yang Jumat yang penuh dengan berkah ini. Jadikan hari Jumat ini sebagai hari kita berbuat amal saleh. Dan ingat salah satu doa yang mustajab, waktu yang mustajab adalah di hari Jumat, di sore hari. Banyak berdoa di sore hari, di hari Jumat. Terima kasih, kita gak ada pertanyaan dulu pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Uma sangat bahagia ketika Uma lihat di sosial media, teman-teman mencatat dan teman-teman share di sosial media tentang apa yang kita bahas pada hari ini, supaya teman-teman lain juga bisa mendengarkan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mencatat, bisa di-share catatannya di grup ini atau teman-teman share di sosial media, mudah-mudahan jadi amal jariah untuk teman-teman semua. Terima kasih. Double shot.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
3: Lima kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah adalah titik awal dari kejayaan Islam dan kemenangan yang besar. Dari kota Madinahlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merintis peradaban yang bisa mengalahkan 2 imperium besar, yakni Persia dan Romawi. Selain itu, Ka'bah pun bisa dibebaskan dari berhala-berhala kaum paganis Quraisy. Akan tetapi pendengar, ada kisah dan peristiwa yang paling menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ketahui. Peristiwa apa sajakah itu? Nah, Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib tidur menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas ranjangnya. Pendengar, pada malam hari, pemuda-pemuda yang sudah disiapkan kaum kafir Quraisy berangkat mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang bersamaan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk memakai mantelnya yang berwarna hijau dan tidur di kasur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, "Berbaringlah engkau di tempat tidurku. Berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah ia untuk tidurmu. Niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak engkau suka akan menimpamu." Sementara itu pendengar, para pemuda kafir Quraisy yang sudah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah celah tembok, mereka mengintip ke tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun melihat ada sesosok tubuh di tempat tidur itu yang memakai burdah berwarna hijau, berselimut, dan mereka pun puas bahwa orang yang mereka incar belum lari. Mereka menyangka yang di atas ranjang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda kafir Quraisy itu masih tetap menunggu hingga pagi hari menjelang. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun bangun dari tempat tidurnya. Melihat Ali, maka sadarlah orang-orang kafir itu bahwa mereka telah gagal untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil keluar dari rumahnya untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian peristiwa yang menakjubkan yang kedua adalah hilangnya pandangan mata orang-orang kafir. Nah pendengar, ketika Ali bin Abi Thalib telah menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di tempat tidurnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari rumahnya. Lalu bagaimana beliau bisa melewati barisan orang-orang kafir yang telah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata saat itu Allah memperlihatkan kekuasaannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memungut segenggam tanah lalu menaburkan di atas kepala orang-orang kafir tersebut. Ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut pandangan mereka untuk sementara, sehingga mereka tidak mampu untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjalan keluar dari rumah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan setelah itu keduanya berhijrah kemudian memasuki Gua Thur. Nah, kemudian peristiwa yang ketiga, peristiwa menakjubkan yang ketiga ini adalah Abu Bakar radhiyallahu an disengat binatang berbisa di dalam gua. Pendengar yang berbahagia, dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka singgah di Gua Thur. Abu Bakar radhiyallahu an sangat khawatir dengan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau menginginkan supaya dirinya yang masuk terlebih dahulu ke dalam gua untuk melihat dan memeriksa keamanan gua tersebut, barulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersilahkan masuk ke dalam gua. Pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu an mendapati banyak sekali lubang di dinding-dinding gua. Maka Abu Bakar radhiyallahu an menyobek kainnya dan menyumbat lubang-lubang itu karena dia khawatir ada binatang berbisa yang akan keluar dari lubang tersebut untuk menyengat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jumlah kain yang ada tidaklah cukup untuk menutup semua lubang, sehingga Abu Bakar radhiyallahu an menutupi lubang-lubang yang tersisa dengan kedua kakinya. Setelah semua lubang tertutup, barulah Abu Bakar radhiyallahu an mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam gua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur. Sementara kaki Abu Bakar radhiyallahu an yang dipergunakan untuk menutup lubang, ternyata di lubang tersebut terdapat binatang berbisa yang akhirnya kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu pun disengat oleh binatang berbisa. Namun Abu Bakar radhiyallahu an tidak bergeming sedikit pun meskipun ia merasakan sakit karena ia khawatir akan membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ini membuat air mata Abu Bakar radhiyallahu an menetes hingga membasahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terbangun dan bertanya, "Ada apa denganmu wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku telah disengat binatang berbisa." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah dengan ludah yang kecil. Kemudian ludah itu diarahkan ke bekas sengatan yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an hilang sama sekali oleh ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar terkepung di balik Gua Thur yang sempit. Nah, pendengar yang berbahagia, ketika Abu Bakar berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam gua yang sempit itu, para pemuda kafir Quraisy ternyata melakukan pengejaran sampai di mulut gua tersebut. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an bisa merasakan langkah kaki para pemuda kafir Quraisy tersebut dari celah-celah gua. Dan Abu Bakar radhiyallahu an bisa melihat para pemuda itu. Para pemuda itu berada di atas kepala mereka, setengah berbisik Berkatalah Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika saja mereka melihat ke arah kaki-kaki mereka, sesungguhnya mereka pasti melihat kita berdua ini di dalam gua." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Apa yang kau kira akan terjadi? Sedangkan yang ketiganya adalah Allah." Maksudnya adalah hal itu tak akan terjadi karena Allah bersama kita. Nah, kejadian ini merupakan mukjizat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk memuliakannya. Lalu yang kelima, peristiwa yang sangat menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terperosoknya pelacak ulung. Nah, pendengar, di antara orang-orang kafir Quraisy yang sangat bersemangat untuk memburu menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Suraqah bin Malik yang kala itu masih musyrik. Dia sangat terkenal sebagai penunggang kuda yang cekatan. Suraqah memacu kudanya dengan cepat untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhijrah ke Madinah. Tetapi tanpa diduga, tiba-tiba kaki kudanya tersandung dan Suraqah pun jatuh terguling dari punggung kuda. Tak ingin buang waktu dan tanpa mempedulikan rasa sakit, Suraqah menaiki kembali kudanya dan segera berpacu untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menangkapnya. Akan tetapi belum lama kuda itu terlari, kuda itu kembali tersandung dan terjatuh lagi. Setelah itu Suraqah pun kembali memacu kudanya dan Suraqah berhasil melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu tangan Suraqah segera mengambil busur untuk memanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang sungguh menakjubkan, kedua tangannya kaku dan tak dapat digerakkan. Tiba-tiba kaki kuda pun terbenam kembali ke pasir. Debu-debu berterbangan di sekitarnya menyebabkan matanya kelilipan dan tak dapat melihat. Ia pun kembali mencoba menggerakkan kuda tetapi tak berhasil. Kaki kudanya seolah-olah seperti lekat dengan bumi bagai dipaku. Dia pun berpaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berteriak, "Wahai kalian berdua, berdoalah kepada Rabbmu supaya dia melepaskan kaki kudaku. Aku berjanji tidak akan lagi mengganggu kalian berdua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka bebaslah kaki kuda milik Suraqah. Tetapi karena dia masih tamak dengan hadiah 100 ekor unta yang dijanjikan oleh orang-orang kafir Quraisy, setelah ia bebas berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digertakkannya kudanya dan ia pun kembali hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mempedulikan janjinya. Namun malang kembali baginya, kaki kudanya terbenam pula kembali dan lebih parah dari semula. Kemudian Suraqah pun memohon belas kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ambillah perbekalanku, harta dan senjataku. Aku berjanji demi Allah kepada kalian berdua, aku akan menyuruh untuk kembali setiap orang yang berusaha melacak kalian di belakangku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami tak butuh dengan perbekalan dan hartamu. Cukuplah kalau engkau suruh orang-orang untuk kembali yang hendak melacak kami." Nah, itulah pendengar, lima peristiwa menakjubkan dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat setianya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam. 105 FM. This is the greatest. So, this my face. Who is